0: Wah, berhubung projek pembinaan stadium Dekau Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
3: Tahukah anda, pada tarikh hari ini, 7 Julai 2008, Georgetown telah melakar sejarah apabila diiktiraf sebagai tapak warisan dunia Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO. Bukan sekadar deretan bangunan kolonial yang estetik atau corak lanskap yang unik, kekuatan sebenar Georgetown terletak pada cerita di sebaliknya. Cerita tentang asimilasi budaya, dialek yang unik, aroma masakan turun-temurun dan tradisi.
4: Sempena hari ulang tahun pengisytiharan tapak warisan dunia tahun ini yang bertemakan kongsi cerita. Jom kita imbas kembali memori lama dan raikan kepelbagaian identiti kita. Setiap sudut ada kisahnya dan setiap daripada kita adalah watak yang mencorakkannya. Warisan dipelihara, identiti negara terus membara. Selamat menyambut Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown 2026 daripada kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Spanyol meraih kemenangan dramatik atas Portugal 1-0 dalam aksi pusingan 16 hasil jaringan lewat Mikel Merino pada minit ke-91. Ketika perlawanan dilihat bakar berlanjutan ke masa tambahan, Merino muncul wira untuk menghadiahkan kemenangan buat La Roja sekaligus menyingkirkan Portugal daripada saingan. Kekalahan ini turut mengundang perhatian kerana ia mungkin menjadi penampilan terakhir Cristiano Ronaldo di pentas Piala Dunia. Pada usia 41 tahun, legenda Portugal itu masih mengetuai pasukan dengan penuh semangat, namun impian untuk menjulang trofi paling berprestij dunia ini akhirnya tidak kesampaian. Spanyol kini meneruskan kemarahan ke suku akhir, manakala Portugal pulang dengan penuh kekecewaan selepas tewas di penghujung perlawanan.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin. So, masa lagi teman hampa semua dalam santai Selasa 6 hingga 12 tengah hari. Hari ini cuti, guys. Bersempena dengan hari ulang tahun pengisytiharan tapak warisan dunia UNESCO dengan tema kita untuk hari ini, kongsi cerita. Jadi hampa yang nak kongsikan cerita hampa semua, boleh kongsikan dengan WhatsApp kita berkenaan dengan Pulau Pinang ni. Kalau orang luar lah datang ke Pulau Pinang, apa yang best kat Pulau Pinang? Apa yang hampa nak jawab? Boleh share dengan WhatsApp kita di 010-5080-9957. Okey. Dan semalam juga untuk hampa semua yang mungkin terlepas untuk ikuti dalam pot Piala Dunia at Mutiara FM bersama-sama dengan dua tetamu istimewa kita, Stefano Brondo dan juga Khairul Azhan, kita punya player Pinang FC bersama-sama dengan Q. Hampa boleh tonton semula di Facebook kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Juga hampa boleh layan di YouTube. Di YouTube Mutiara FM pun ada juga. Okay. Dan lepas ni minta kongsikan juga untuk rakan-rakan, kata apa yang best di Pulau Pinang ni. Yang bestnya dari segi masakan lah, Min. Yang bestnya dari segi tempat lah, Min. Yang bestnya dari segi tempat-tempat untuk kita nak healing-healing. Oh, macam-macam. Nanti hantarkan, okay. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Tahukah anda, pada tarikh hari ini, 7 Julai 2008, Georgetown telah melakar sejarah apabila diiktiraf sebagai tapak warisan dunia Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO. Bukan sekadar deretan bangunan kolonial yang estetik atau corak lanskap yang unik, kekuatan sebenar Georgetown terletak pada cerita di sebaliknya. Cerita tentang asimilasi budaya, dialek yang unik, aroma masakan turun-temurun dan tradisi.
1: Sempena hari ulang tahun pengisytiharan tapak warisan dunia tahun ini yang bertemakan kongsi cerita. Jom kita imbas kembali memori lama dan raikan kepelbagaian identiti kita. Setiap sudut ada kisahnya dan setiap daripada kita adalah watak yang mencorakkannya. Warisan dipelihara, identiti negara terus membara. Selamat menyambut Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown 2026 daripada kami di Utara FM, segalanya untukmu.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Yo, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih kami Yusuf lah, teman hampa semua dalam Santai Selasa 6 pagi 12 tengah hari. Yep, selamat Hari Bandar Warisan Georgetown untuk anda semua. Jadi bersempena dengan hari ulang tahun pengisytiharan tapak warisan dunia, hari ini ramai juga kawan kita yang cuti. Bila ada yang bercuti, ramai juga yang sedang berjalan. Ada yang sedang memenuhi semula stok-stok yang berkurangan. Ada yang baru balik dari market. Ada yang baru nak pergi market. Ada yang baru nak beli breakfast. Lambatnya beli breakfast. Pukul berapa dah ni? Breakfast kami ni, breakfast sekali dengan lunch kami. Jadi tak breakfast, jadi brunch. Tapi untuk hari ni kan, siamang-siamang berkaitan dengan Hari Bandar Warisan Georgetown, dengan tema kita angkat untuk hari ni, kongsi cerita. Jadi ramai juga rakan-rakan kita yang duk share ni, bila ada yang duk tanya kat kita ni kan, orang Penang, dia kata main Penang ni apa yang best, I mean. Jadi kalau untuk hampa pula, kalau orang tanya tu, hampa nak jawab lagu mana? Kita nak baca kiriman daripada Kak Ina, Taman Arak Indah, Pematang Pau. Dia kata, "Assalamualaikum Amin, morning juga," katanya. "Penang ni Amin keliling laut. Makanan pula macam-macam. Tempat healing-healing pun merata. Boleh santai tepi laut sambil makan-makan. Memang sur lah Amin. Sebab tu ramai suka masuk Penang. Biarpun jam sudah sedia. Main awal tak kalut. Hotel pun banyak dekat tepi laut kan. Nasi kandar pun si kandak pun, dia kata lah ni pun banyak dah. Tak payah nak cari merata. Cuma nak kena dengan selera masing-masing lah. Saat lagi tengah hari pun Kak Ina kata nak keluar side. Nak keluar dengan anak-anak, pi santai dekat mana-mana. Nama pun hari ni cuti kan Amin. Amin tak cuti ke? Amin tak cuti lah, kerja. Tapi kerja sat sajalah sampai 12 tengah hari nanti. Amin join nanti eh. Daripada Kak Ina, bayan lepas pula, dia kata orang Penang memang untung Amin. Pasal apa? Kita ni pagi boleh tengok matahari naik tepi laut. Petang pula boleh layan matahari terbenam sambil makan pesembok. Suasana macam ni susah tau nak cari tempat lain. Betul? Kan? Kita macam hybrid jugalah tempat kita ni. Bukit pun ada. Laut pun ada. Nak pergi mall yang best-best pun ada. Pelbagai lah tempat-tempat yang best. Jadi kalau untuk hampa semua yang dekat luar sekarang ni, yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan hampa semua. Okay? Jam 9 nanti kita nak terus ikuti utama 9 pagi. Saya berita RTM Kuala Lumpur. Terus layan Metro FM. Sekarangnya utama.

0: yang menarik Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol, mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM. FM.
1: PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Seranjaya Persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hari undi awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sebanyak 64 pusat mengundi di seluruh negeri mula dibuka sejak pukul 8 pagi tadi, melibatkan 24,751 pengundi awal. Untuk perkembangan terkini, kita bersama pelapor Aiman Awazmin di Markas Molis Baren Wilayah 2, Johor Bahru. Silakan Aiman.
2: Baik, terima kasih Kai. Sejak pukul 7 pagi tadi, saya dan juga kru di Johor sudah berada di lokasi ini untuk mengikuti perkembangan rapat proses undi awal yang berlangsung di Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Dan ketika ini saya boleh kongsikan proses pengundian awal berjalan dengan lancar dan dalam keadaan terkawal. Dan sebelum itu, saya juga suka untuk kongsikan pegawai dan juga anggota polis dilihat hadir lebih awal untuk membuat semangkan daftar pemilih sebelum pusat mengundi di sini dibuka. Dan suka untuk saya kongsikan juga Kai, mengikut data Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai 746 pengundi awal yang akan mengundi di lokasi ini melibatkan kawasan Dewan Negeri Perling. Dan sedikit tentang demografi politik di Perling, ketika ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16, Perling menyaksikan persaingan tiga penjuru bersempena dengan proses undi hari ini pula. Sehingga kini pegawai dan anggota polis masih hadir bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Proses pengundian berjalan lancar dalam keadaan suasana tenang dan teratur. Saya rasa sekian itu sahaja laporan saya, Aiman Awazmin dari Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Untuk berita RTM, kembali semula ke Angka Seburi.
1: Terima kasih Aiman. Penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika memperkongsikan mesyuarat Lembaga Tata Kelola Dewan Kenegaraan. Jelas beliau, usaha itu penting bagi menyamai semangat cintakan negara menerusi pembentukan masyarakat yang berteraskan nilai kenegaraan. Rang Undang-Undang RUU Seranjaya Persaingan Pindaan 2026 diluluskan Dewan Rakyat. RUU itu bertujuan memperkukuh fungsi pentadbiran dan kecekapan operasi Seranjaya Persaingan Malaysia MyCC serta memastikan keseluruhan kerangka perundangan persaingan negara dikekalkan secara menyeluruh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan RUU yang merangkumi 34 pindaan itu amat penting bagi mempertingkat keupayaan menangani kegiatan kartel yang semakin kompleks serta tersusun.
3: Melalui reformasi undang-undang yang kita bawa, melalui dua RUU ini, kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat itu juga menyentuh dalam aspek kajian semula pasaran, market review. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memastikan peranan MyCC itu dapat diperkukuhkan dengan apa? Dengan ada kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat, sebarang market review yang dilaksanakan oleh MyCC itu akan menjadi lebih komprehensif dan holistik untuk menangani isu pelaksanaan sebelum ini.
1: Dato' Arimizan Muhammad Ali. KPDN dalam pada itu menyifatkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuzia Salih berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut mengkuatkuasakan Peraturan-Peraturan Sewa Beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
4: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
1: Dato' Dr. Fuzia Saleh. Kementerian Kesihatan giat memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menterinya Dato' Harifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Clinic Management System CCMS di klinik kerajaan bagi mendigitalkan rekod pesakit, menyelaraskan sistem giliran doktor serta memudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Subnational dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu yang diperkenal Jabatan Perangkaan. Ia bertujuan memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar, relevan serta dekat dengan keperluan rakyat. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ketiga-tiga inisiatif itu turut dilengkapi penambahbaikan kepada Pengiraan Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kerupaya OKU serta individu yang berdepan masalah kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperhebat penguatkuasaan termasuk menambah anggota mulai minggu depan di KLIA dalam usaha memantras kegiatan ulat, teksi, kenderaan e-hailing serta persendirian. Ketua Pengarahnya Dato' Edi Fadli Ramli menegaskan pelaksanaan itu bertujuan memastikan kegiatan terbabit dibendung dengan lebih berkesan.
5: Kita mengambil tindakan di atas 4 kesalahan APAT iaitu Seksyen 205, Seksyen 16.1, Seksyen 243.1 dan juga Seksyen 22 di bawah atas pengangkutan awam darat. Dan kesalahan yang melibatkan warga tempatan, kita telah kenakan notis sebanyak 70 notis untuk warga asing, 6 notis, dan jumlah keseluruhan notis yang dikeluarkan di bawah 4-4 Seksyen itu adalah sebanyak 76 notis telah dikeluarkan.
1: Dato' Edi Fadli Ramli. Sebanyak 143 kontena yang mengandungi sisa elektronik e-waste dengan anggaran berat keseluruhan 3.06 juta kilogram berjaya dibawa keluar dari Malaysia menerusi operasi bersepadu Fasa 1. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Dato' Nik Aizani Muhammad Faisal berkata, sebanyak 685 kontena telah diselesai diperiksa manakala pengeluaran 531 kontena lagi akan dibuat secara berperingkat menerusi operasi Fasa 2 bermula esok.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketika ini sedang berlangsungnya peringkat 16 terbaik melibatkan Belgium dengan Amerika Syarikat. Menyaksikan skuad The Red Devils mendahului perlawanan 2-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketelaere. De Jong kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tielemans pada minit ke-31. Kealpaan barisan pertahanan membolehkan De Ketelaere menjadikan gol kedua untuk membolehkan Belgium mendahului Amerika 2-1. Ketua Jurulatih Portugal Roberto Martinez melepaskan jawatan sebagai pengendali pasukan itu selepas tersingkir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 susulan kekalahan 0-1 kepada Spanyol. Martinez, 52 tahun yang dilantik mengendalikan Portugal pada 2023, sering dikritik kerana terus mengekalkan Cristiano Ronaldo dalam keselamatan utama meskipun prestasinya dipersoalkan. Sebelum membimbing Portugal, beliau pernah mengendalikan Belgium. Selain mempunyai pengalaman melatih beberapa kelab di England termasuk Swansea City, Wigan Athletic dan Everton. Kontrak Martinez bersama Portugal sememangnya dijangka berakhir selepas kempen Piala Dunia.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya luar negara. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Lagu-lagu hits terkini dan sepanjang zaman khas untuk anda seperti lagu ini.

0: semua yang terbaik dan menutup hanya di Mutiara FM.
1: Tahukah anda, pada tarikh hari ini, 7 Julai 2008, Georgetown telah melakar sejarah apabila diiktiraf sebagai tapak warisan dunia Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO. Bukan sekadar deretan bangunan kolonial yang estetik atau corak lanskap yang unik, kekuatan sebenar Georgetown terletak pada cerita di sebaliknya. Cerita tentang asimilasi budaya, dialek yang unik, aroma masakan turun-temurun dan tradisi.
2: Sempena hari ulang tahun pengisytiharan tapak warisan dunia tahun ini yang bertemakan kongsi cerita. Jom kita imbas kembali memori lama dan raikan kepelbagaian identiti kita. Setiap sudut ada kisahnya dan setiap daripada kita adalah watak yang mencorakkannya. Warisan dipelihara, identiti negara terus membara. Selamat menyambut Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown 2026 daripada kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM. Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.
2: Ya, Muter FM segalanya untukmu. Amin Yusuf, masa lagi teman hampa semua. Dan masuk jam yang keempat. Dah pun macam biasa juga untuk jam yang keempat ini, kita dalam ruangan kopi bola pagi, yang mana kita nak sembang sema berkenaan games yang baru ni pukul 2 pagi tadi. Pertemuan di antara Portugal dan juga Spain yang sungguh luar biasa, juga kecewa sedikit untuk beberapa setengah pihak yang menyokong Portugal dan juga mengukir senyuman untuk penyokong-penyokong Spain, yang mana Merino menjadi wira Spanyol menyingkirkan Portugal, yang mana pertembungan dua kuasa Iberia berakhir dengan penuh dramatik apabila Spanyol menewaskan Portugal 1-0 hasil jaringan Mikel Merino pada minit ke-90 ketika perlawanan dilihat berlanjutan ke masa tambahan. Pemain gantian itu menyudahkan gerakan sepakan percuma pantas yang dimulakan Ferran Torres untuk menghantar Spanyol ke suku akhir. Dan perlawanan berlangsung dalam tempo yang agak tinggi juga, dengan kedua-dua pasukan saling mengawal permainan. Namun Spanyol lebih konsisten menghasilkan ancaman mereka, mencipta 15 percubaan berbanding Portugal hanya 10 sahaja, dan mereka menguasai 56% penguasaan bola serta mencatat ketepatan hantaran 91% sebelum kesabaran mereka akhirnya dibalas dengan jaringan kemenangan pada saat-saat akhir. Dan itu antara kongsi yang kita nak kongsikan, dan ini juga merupakan kemenangan pertama Spanyol ke atas Portugal dalam aksi kalah mati kejohanan utama sejak Euro 2012. Jadi comebacknya tu dalam 14 tahun jugalah. Tak

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.
1: Ya, Muter FM, segalanya untukmu. Masa lagi Yusof, teman apa semua untuk jam yang keempat ini dalam Kopi Bola Pagi. Dan ini kita nak cerita berkenaan dengan pertemuan antara Portugal dan juga Spain 0-1, yang mana Spain menelan Portugal dengan jaringan oleh Moreno. Dan pastinya kekalahan ini menutup tirai perjalanan Cristiano Ronaldo di pentas Piala Dunia. Dan sebelum kejohanan bermula, Ronaldo sendiri ada mengesahkan edisi 2026 adalah penampilan terakhirnya bersama Portugal dalam Piala Dunia, walaupun masih mengetuai jentera serangan dan berusaha sepanjang 90 minit. Legenda berusia 41 tahun itu gagal membantu Portugal untuk mengelak penyingkiran. Dan selepas whistle penamat dibunyikan, Ronaldo perlahan-lahan meninggalkan padang dengan emosi sambil diberikan tepukan penghormatan oleh semua penyokong-penyokong di Dallas pada ketika itu. Dan penamat itu menutup satu perjalanan luar biasa yang menyaksikannya menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia. Namun, impian menjulang trofi paling berprestij itu tidak kesampaian. Sedih jugalah kan, seorang yang kita panggil God kan. Tapi banyak juara-juara ataupun piala-piala yang dia dah rangkul, tapi untuk Piala Dunia masih lagi belum berpeluang. Jadi bila video tu yang kita nampak bergerak keluar daripada padang kan, meneteskan air mata, ramai juga kalau kita tengok fans-fans yang turut sama meneteskan air mata. Tapi tak apalah, kita teruskan kehangatan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Siapakah yang akan menjadi juara, siapakah yang akan mengungguli pemain-pemain tumpuan, pastinya dalam minit Piala Dunia dan hiburan-hiburan terbaik untuk anda di Motor FM dan juga di RTM. Segalanya untukmu.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

dengan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
1: Yang berasal dari Tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
1: Maksudnya
2: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lili zaitan dia, dia punya kendarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Semestinya hanya di TV OK.

0: dengarkan PRFM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan PRFM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

0: Tahukah anda, pada tarikh hari ini, 7 Julai 2008, Georgetown telah melakar sejarah apabila diiktiraf sebagai tapak warisan dunia Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO. Bukan sekadar deretan bangunan kolonial yang estetik atau corak lanskap yang unik, kekuatan sebenar Georgetown terletak pada cerita di sebaliknya. Cerita tentang asimilasi budaya, dialek yang unik, aroma masakan turun-temurun dan tradisi.
1: Sempena hari ulang tahun pengisytiharan tapak warisan dunia tahun ini yang bertemakan kongsi cerita. Jom kita imbas kembali memori lama dan raikan kepelbagaian identiti kita. Setiap sudut ada kisahnya dan setiap daripada kita adalah watak yang mencorakkannya. Warisan dipelihara, identiti negara terus membara. Selamat menyambut Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown 2026 daripada kami di Utara FM, segalanya untukmu.
2: Utara FM, Pulau Pinang 10 pagi.
3: Warta Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI, platform digital dan media kreatif wajar dimanfaatkan agar dapat memperluas dan memperkenalkan seni kaligrafi kepada generasi muda supaya warisan budaya itu terus dipelihara dan kekal relevan. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang berkata, pendekatan berkenaan penting untuk memastikan seni kaligrafi terus berkembang seiring perkembangan teknologi tanpa mengorbankan nilai tradisi yang menjadi identitinya. Tambah beliau, seni kaligrafi bukan sahaja mempunyai nilai estetika yang tinggi, malah menjadi lambang ketamadunan serta mencerminkan pemikiran dan jati diri masyarakat pelbagai etnik. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian penutup Pesta Buku ASEAN Pulau Pinang dan Festival Kaligrafi Perpaduan 2026 di Penang Waterfront Convention Center. Majlis perasmian disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tun Ramli Ngah Talib. Pulau Pinang terus mengukuhkan hubungan ekonomi dan budaya dengan Indonesia menerusi pelancaran Pavilion Pulau Pinang di Pesta Raya Sumatera Utara ke-50 di Medan pada 26 Julai nanti. Membawa tema Discover Penang, penyertaan itu menyasarkan pengukuhan kerjasama dalam sektor perdagangan, pelaburan dan pelancongan perubatan. Esko Perdagangan dan Perpaduan Goh Chun Aik optimis hubungan antara Pulau Pinang dengan Medan itu akan memacu kemakmuran ekonomi bersama yang lebih mampan. Seramai 22 usahawan mikro, kecil dan sederhana PKS Pulau Pinang terpilih untuk mempamerkan produk berpotensi ekspor. Antaranya produk halal, makanan dan kraf tangan akan dipamerkan bagi menembusi pasaran Indonesia. Program ini turut mempromosikan warisan negeri menerusi demonstrasi tebar roti canai, hidangan ikonik seperti nasi kandar serta acara kebudayaan Pulau Pinang. Wanita dan ibu tunggal di Pulau Pinang digalak menyertai Koperasi Ibu Tunggal dan Wanita Mutiara Berhad bagi meningkatkan pendapatan serta meluaskan pasaran produk. Pengurusinya Datuk Jumaah B. Muhammad berkata, inisiatif itu membantu golongan berkenaan menjana ekonomi tanpa mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarga.
4: Jadi kita terus untuk kita galakkan mereka yang berkemahiran untuk sama-sama dengan kita bawa produk mereka untuk kita bantu pasarkan. Jadi kita nak bagi mereka jana ekonomi daripada rumah. Kebanyakan ibu tunggal ni dia tak boleh nak tinggal rumah bila dengan ada keadaan anak-anak yang susah. Jadi saya bagi pihak koperasi ni nak mengalu-alukan semua wanita dan ibu tunggal di kawasan ni ataupun di mana-mana sahaja, kontaklah dengan kita untuk kita sama-sama membantu peningkatan ekonomi mereka.
3: Datuk Jumaabi Mohamad, beliau berkata demikian kepada RTM di Butterworth. Tindakan segera menghubungi talian 997 dalam tempoh kurang satu jam amat kritikal. Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC Datuk Seri Syamsul Bahrain Mohamad Jamil berkata ia bagi menyekat sebarang transaksi pemindahan wang sekiranya menjadi mangsa penipuan skam. Melalui panggilan ke talian 997, Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC dengan kerjasama institusi kewangan dan syarikat telekomunikasi dapat mengambil tindakan serta-merta untuk menyekat akaun terlibat.
5: Dalam masa yang samanya, sekiranya kita menjadi mangsa apa tu skam ni, kita boleh menelpon talian 997 yang beroperasi 24 jam, yang mana sekiranya kita menelpon talian 997 tu, akaun yang terlibat tu boleh disekat serta-merta oleh apa pihak-pihak yang berkaitan lah, termasuklah institusi kewangan, sebab kira memang kira pusat NSRC tu memang ada bekerjasama dengan semua institusi kewangan dan juga pihak telco lah. Jadi nak memastikan tindakan tu dapat diambil cepat tu, kita kena telefon lah.
3: Datuk Seri Syamsun Bahrain Mohamad Jamil, beliau berkata demikian di Mutiara FM. Orang ramai turut diingatkan agar tidak melayan sebarang panggilan mencurigakan daripada nombor yang tidak dikenali. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: sebagai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dan pilih berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

FM. Ya, Mutra FM segalanya untuk Mu Amin Yusof. Masih lagi teman hampa semua hingga jam 12 tengah hari. Untuk hari ni santai Sabtu. Sabtu pula dah santai Selasa dan 12. Dia Amin takde lagi duduk tersasul dengan kawan-kawan. Kata hari ni hampa kerja ke cuti? Dia kata, Amin, hari ni baru hari Selasa tu Amin. Kerja lah. Wah, ada seorang tempat dia kerja hari apa? Hari ini kan. Sebab ada setengah kawan-kawan kita yang bercuti bersama dengan hari ulang tahun pengisytiharan Tapak Warisan Dunia Georgetown UNESCO. Jadi kalau untuk yang bercuti itu, manfaatkan cuti hampa sebaiknya. Okey. Dan Amin pun selepas ni nak kongsikan dekat hampa semua, di antara yang mana berbakat untuk uji bakat bintang P. Ramlee 2026. Jadi kalau untuk anda yang mungkin layak ataupun rasa nak join, nantikan selepas ini Amin akan share dari segi kriteria dan juga syarat penyertaannya. Terus layan Mutra FM segalanya untukmu.

Jumaat anda lebih bermakna dengan Fokus Mutiara dari jam 10 pagi hingga 3 petang. Perkongsian rohani dan ilmu bermula dengan Air Rohani Kalam Utama.

santapan jiwa dan minda. Serikan Jumaat anda bersama Fokus Mujara 10.3 eksklusif di Mujara FM. Anda sedang mendengarkan

Bintang P. Ramlee. Untuk anda semua yang mungkin memenuhi syarat-syarat penyertaannya, pastinya untuk anda lelaki sahaja, tak ada dah saloma-saloma, berumur 18 hingga 60 tahun, bawa gambar penuh bersaiz postcard yang pastinya anda berminat dan berbakat menyanyikan lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, dan tidak pernah merakamkan album, kiranya bukan artis komersial lah. Dan pastinya untuk anda yang kalau dah pernah juara ataupun naik juara dalam pertandingan Bintang P. Ramlee di RTM, anda dah tak layak dah. Jadi kiranya kalau hampa yang tak pernah lagi juara ke ataupun yang juara, itu setiap lagi layak. Dan bawa minus one sendiri lagu-lagu P. Ramlee dalam bentuk pen drive. Jangan buka CD pula. Ada setengah tu bawa CD. Bawa CD susah lah. Kena buat dalam pen drive. Berpakaian kemas semasa hadiri uji bakat. Dan jangan lupa buat kad pengenalan pastinya. Kalau kena tahan dengan polis pun tak boleh juga. Jadi kena bawa juga kad pengenalan untuk penyertaannya. Okey, jadi bila tu Amin? Di bilanya tu adalah 18 Julai hari Sabtu, 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium RTM Pulau Pinang. Jadi kalau untuk apa semua yang belum pernah sampai lagi RTM Pulau Pinang, mungkin ini peluang juga nak tengok macam mana konti Mutiara FM, macam manalah Mutiara FM ni beroperasi. Boleh tengok dari luar sajalah. Jadi hampa kena main dekat sini, Auditorium RTM Pulau Pinang, Jalan Burma. Type saja Mutiara FM Jalan Burma, jangan salah type tau. Sebab ada kawan-kawan kita, dia Mutiara FM, dia ikut jalan yang office lama tau, nanti dia sampai jauh. Type Mutiara FM Jalan Burma. Okay, jumpa anda di sana. Sebarang maklumat lanjut boleh terus telefon di 04226 2253. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Spanyol meraih kemenangan dramatik atas Portugal 1-0 dalam aksi pusingan 16 hasil jaringan lewat Mikel Merino pada minit ke-91. Ketika perlawanan dilihat bakar berlanjutan ke masa tambahan, Merino muncul wira untuk menghadiahkan kemenangan buat La Roja sekaligus menyingkirkan Portugal daripada saingan. Kekalahan ini turut mengundang perhatian kerana ia mungkin menjadi penampilan terakhir Cristiano Ronaldo di pentas Piala Dunia. Pada usia 41 tahun, legenda Portugal itu masih mengetuai pasukan dengan penuh semangat, namun impian untuk menjulang trofi paling berprestij dunia ini akhirnya tidak kesampaian. Spanyol kini meneruskan kemarahan ke suku akhir, manakala Portugal pulang dengan penuh kekecewaan selepas tewas di penghujung perlawanan.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Apa? Bintang kecil?
3: Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
3: Hah? Bintang kecil?
2: Oh, bintang kecil?

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula.

0: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 0105080957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM.
1: Terima kasih kerana menonton!

bakat bintang Piramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun. Berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Piramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang Piramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu Piramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berdukungan postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang Piramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi hingga

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof lah, teman apa semuanya. Jam 12 tengah hari dalam Santai Selasa 6.12. Tadi Amin dah tengok satu video tau. Dia kata video ni ada seorang abang ni dalam perjalanan nak ke Sungai Petani, lalu area Kampung Selamat, Tasik Gelugong. Lepas tu nampaklah seorang nenek ni tengah duduk berniaga tepi jalan. Dari jauh nampak dia macam tengah menahan air mata. So, abang ni pun stop. Dia kata mami pun stop. Niat asal cuma nak infak sahaja. Bila sembang lama dengan nenek tu, tiba-tiba nenek tu teriak, menangis. Dia cakap, baru tak saat nenek ni minta doa dekat Allah supaya adalah seorang dua kan pelanggan duk mai beli. Sebab dari pagi belum ada yang singgah lagi. Terus rasa sebab nama dia Nenek Habsah. Suaminya dah meninggal dunia, 3 orang anaknya pun dah meninggal. Tinggal seorang saja anak dia bekerja dekat Kuala Lumpur sana. Sekarang nenek tengah duduk berniaga nasi lemak untuk duit makan harian. Dan katanya nasi lemak tu harga RM1 sahaja. Duduk pening jugalah macam mana nak rolling modal kan dengan harga macam tu kan. Selalunya orang tengok RM1 apa semua kan. Ni RM1 tu kira tak banyak tempat dah lah yang buat. Jadi doakan semoga urusan Nenek Habsah dimurahkan rezeki. Amin. Allahumma amin. Amin. Tengok pun gaya macam sedap. Besar dan banyak juga nasi ni. Okey, dekat area Tasik Gelugong, Kampung Selamat. Ada juga yang komen, dia kata kalau pergi lalu kat sini wajib akan beli. Kira sedap lah tu. Moga dia mudahkan urusan untuk rakan-rakan peniaga kita di luar sana. Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu.

yang menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

jalanan yang padat hingga ke stadium yang bergema. Selami denyut nadi, ragam manusia dan drama di sebalik 16 bandar raya tuan rumah Piala Dunia disatukan oleh semangat bola sepak FIFA Stories from the Cities. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 10.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Ikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Itu dia bagikan sakti Dato' M. Nasih Tok T, Siti Nurhaliza untuk anda. Terima kasih yang terus bersama-sama dengan kami untuk jam ini dan masuk jam yang ke jam yang terakhir lah untuk anda semua. Amin akan bersama-sama hampa semua dalam Santai Selasa 6.12. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus bersama-sama dengan Amin. Katanya Amin, kadang-kadang kan bertuah tau kita duduk di Pulau Pinang ni sangat-sangat menarik. Kata Ustaz Arsyad, kata Pinang ni terkenal dengan syurga makanan. Kalau sahabat dari luar mai ke Penang ni, saya mesti atok makan si kandak, char kway teow, laksa. Dekat pulau dengan seberang tak sama, Amin. Nanti Amin nanti nak dapat isteri orang seberang, masakan pun tak sama lah. Amboi. Selamat berkongsi, Amin. Terima kasih untuk anda. Terima kasih juga untuk rakan-rakan yang terus suggest tempat untuk lepak, suggest tempat untuk makan, nak promosikan kedai kawan-kawan. Boleh ke? Boleh. Nak promosi kedai hampa, boleh dalam Biz On Air. Nanti hantarkan saja detail, okey? Dan jangan lupa juga untuk anda 11.15 minit pagi nanti, kita akan bersama-sama tetamu istimewa kita, teknologis Hairozi bin Asri, yang ini pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pulau Pinang. Kita nak sembang-sembang sikit berkenaan dengan sambutan Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan peringkat Negeri Pulau Pinang selepas ini untuk anda. Terus layan Metro FM, segalanya untukmu.

0: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 0105080957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM.
1: Yang Menteri FM sekalanya untuk mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Macam biasa jugalah, Amin berjanji untuk hampa semua untuk jam ini dalam Bicara Prisma. Kita nak bersama-sama dengan tetamu istimewa kita, teknologis Hairozi bin Asri, yang ini pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Pulau Pinang. Untuk topik hari ini kita nak bawakan kepada anda semua. Kalaulah minggu lepas kita back to back tau dengan sambutan. Kalau minggu lepas kita Hari Koperasi Negara. Jadi sekarang ni on the way untuk kita, iaitu sambutan Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan OSH Week 2026 peringkat negeri Pulau Pinang. Jadi untuk anda semua yang mungkin nak tahu dengan lebih lanjut apakah pengisian-pengisian yang ada, sepanjang pengisian yang ada untuk hari ini, untuk anda boleh tanyakan soalan, boleh juga di ruangan Facebook Live kita di Mutra FM RTM Pulau Pinang. Dan untuk menjawab segala persoalan ini, kita nak bersama-sama teknologis Hairozi bin Asri. Assalamualaikum tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Cik Hairozi?
2: Baik-baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tu cuti Cik Hairozi, gerak dari Jitra pula.
2: Itulah.
1: Dan perkena dah kut sarapan pagi apa semua.
2: Sempat.
1: Insya-Allah. Oh, ni apa nama pengang apa?
2: Pengang. Tu. Pengang kepala batas.
1: Pengang kepala batas. Hari ni Cik Hairozi, kita nak sembang berkenaan dengan sambutan Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan untuk peringkat negeri Pulau Pinang. Mungkin boleh cerita sikit berkenaan dengan mukadimah kita punya program yang nak sambut ni.
2: Okey, pertama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Mutiara FM kerana sudi memberikan peluang kepada JKKP Pulau Pinang untuk kita berkongsi tentang sambutan Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan KKP ataupun lebih sinonim dengan panggilan OSH Week. Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan merupakan satu acara tahunan yang disambut pada minggu kedua setiap bulan Julai pada setiap tahun, bermula pada tahun 2006 lagi lah.
1: Okay. 2006 lagi, dekat 20 tahun dekat lah.
2: Dah 20 tahun, hampir 20 tahun lah, gitulah. So, sambutan ini bertujuan untuk menghebahkan maklumat terkini berkaitan dengan isu-isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. So, ia juga disasarkan bagi mempromosi pembentukan dan pemeliharaan budaya kerja selamat dan sihat dalam kalangan majikan, pekerja serta orang awam. So, pada tahun ini, sambutan OSH Week diadakan serentak di seluruh negara bermula pada 6 Julai yang lalu dan akan berakhir pada 31 Julai tahun inilah. So kita bagi, walaupun sambutan tu satu minggu, tapi kita extend lah ke lebih kurang sebulan untuk bagi majikan dapat masa untuk merayakan ataupun meraihkan.
1: So dia dari negeri ke negeri, dia kira macam macam jelajah lah kiranya.
2: Dia tak, dia memang satu negara, satu peringkat kebangsaan.
1: Serentak.
2: Serentak. Secara serentak lah pada second minggu kedua Julai ni lah. Secara serentak. So setiap negeri tu ada dia punya program masing-masing lah. Program sambutan masing-masing.
1: Jadi itu antara yang menarik yang kita menantikan. Kalau untuk di Pulau Pinang juga, kita nak tengok juga bila dan sampai bila. Dan kalau kita ikutkan tema untuk OSH Week tahun ini, apa Cik Hairozi?
2: Okey, tema pada tahun 2026 ini dia 150 tahun keselamatan dan kesihatan pekerjaan, dan bersama memastikan persekitaran psikososial kerja yang sihat. So, tema ini memberi penekanan kepada kepentingan kesejahteraan mental, emosi dan sosial pekerja. So, faktor seperti tekanan kerja, beban tugas dan komunikasi di tempat kerja perlu diurus dengan baik bagi mewujudkan persekitaran kerja yang selamat, sehat dan produktif.
1: Itu bersama memastikan persekitaran psikososial kerja yang sihat.
2: Ya, betul.
1: Jadi untuk tahun ni psikososial dia antara penekanan dia.
2: Psikososial adalah antara isu yang diberi penekanan pada tahun inilah. Sebab kita pun tengok banyak kes-kes yang berkaitan dengan psikososial di tempat kerja ni lah.
1: Yang antara sebab faktornya berkenaan dengan psikososial ni, Cik Ruzi.
2: So kalau kita tengok psikososial ni mungkin tekanan disebabkan oleh orang kata persekitaran luaran selain pada tempat kerja. So bila dekat luar pun dia dah orang kata ada faktor-faktor yang membuat penekanan. So bila masuk kerja pun ada lagi,
1: dia bawa lagi.
2: So itu yang menyebabkan berlakunya lah, berlakunya tekanan di tempat kerja.
1: Tapi sekarang ni pun kalau kita tengok statistik pun Encik Erosi ya, berkenaan dengan kes masalah tekanan luar biasa ni pun semakin meningkat. Aha. Dan kadang-kadang dia punya impact dia tu bukannya saja bawa dekat kata apa, dekat tempat kerja. Impact juga bawa dekat rumah.
2: Itulah.
1: Kan? Baru-baru ni pun walaupun kita keluar konteks sikit, impact dari segi masalah tekanan sosial sampai dekat sekolah pun baru-baru ni kes tu ada.
2: Of course, ya. Itulah yang masalah yang terjadi kan. Even budak-budak sekolah pun sekarang dah ada masalah.
1: Ada.
2: Mungkin orang kata dia tak biasa nak menghadapi cabaran ataupun tekanan yang lebih-lebih ni. Betul. Jadi dia mengambil jalan mudah.
1: Betul. Jangan kata manusia Cik Ruzi. Si OE yang duduk kat rumah tak buat apa pun bila bawa ke klinik dia kata dia ni stres. Ada banyak lagi kita nak sembang.
2: Si OE pun ada stres kan.
1: Si OE pun ada stres juga. Lepas ni banyak lagi kita nak sembang berkenaan dengan Oshwick bersama-sama dengan Cik Hairozi. Tapi kita nak berhenti lehat terlebih dahulu untuk anda. Terus setia bersama kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi Amin Yusof, teman anda semua dalam Bicara Prisma. Istimewa untuk anda hari ini, kita bawakan teknologis Hairozi bin Asri, pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Pulau Pinang. Hari ini kita nak sembah-sembah sikit Cik Hairozi berkenaan dengan sambutan Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ataupun orang panggil OSH Week. Jadi hari ini tadi pun Cik Hairozi dah cerita ada segi temanya 150 tahun keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Dan apa signifikan tema tu Cik Hairozi?
2: Okey, tema ni tema tadi yang kita katakan 150 tahun keselamatan dan kesihatan pekerjaan ni. So ia adalah istimewa kerana ia menandakan perjalanan panjang selama 150 tahun evolusi keselamatan dan kesihatan pekerjaan ni. So daripada pendekatan yang lebih tertumpu kepada pematuhan perundangan kepada budaya pencegahan. So kesejahteraan pekerja dan kelestarian tempat kerja kita. So tema ini juga memberi mesej bahawa kecemerlangan dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan bukanlah satu destinasi tetapi suatu perjalanan berterusan yang memerlukan komitmen semua pihak. Iaitu

0: pihak kerajaan, pihak majikan, pihak pekerja dan of course dan tentunya pihak masyarakat juga. So untuk menambah baik standard keselamatan dan kesihatan di tempat kerja kita pada masa inilah.
1: Jadi itu antara signifikan dia lah. Jadi untuk 150 tahun dicapainya tu, antara sebab dan musababnya tu, kenapa kita nak kena raikan 150 tahun tu, Cik Rezi?
0: So okay, 150 tahun ni adalah satu, orang kata, satu tempoh perjalanan yang panjang. 150 tahun so panjang tempoh dia. Jadi pencapaian ini perlu diraikan lah, kerana ia memperlihatkan bagaimana aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan telah berkembang dan menjadi semakin penting dalam pembangunan negara dan juga kesejahteraan rakyat. Kalau dahulu aspek keselamatan lebih tertumpu kepada orang kata nak mengurangkan kadar kemalangan fizikal di tempat kerja. Tetapi pada hari ini skopnya jauh lebih luas, meliputi keselamatan proses, pengurusan risiko, kesihatan pekerjaan, kesejahteraan mental dan juga psikososial serta penggunaan teknologi baru dalam pengurusan keselamatan. So kita punya banyak guna teknologi baru untuk isu-isu berkaitan dengan mengurus keselamatan di tempat kerja ni. So ini menunjukkan bahawa keselamatan dan kesihatan pekerjaan sentiasa berevolusi mengikut perkembangan industri dan keperluan semasa kita.
1: Betul juga, sebab kalau kita nak dibandingkan dulu-dulu, kalau kita tengok contoh pemantauan je lah. Dulu pemantauan berkala oleh pengawal keselamatan sendiri. Sekarang ni lebih kata pun lebih cekap dengan menggunakan AI dan sebagainya kan. Itu antara revolusi yang kita nak utama dan kita ketengahkan lah. Dan antara untuk Auschwitz kali ni, untuk 2026, apa objektif utama anda tu, Cik Aurezi?
0: Okay, kita dah menggariskan beberapa orang kata matlamat ataupun objektif untuk kempen kita kali ni. Yang utama untuk meningkatkan orang kata kesedaran masyarakat mengenai kepentingan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Yang kedua, untuk memupuk budaya kerja selamat dan sihat dalam kalangan majikan dan juga pekerja. Yang ketiga, kita nak menggalakkan amalan pengurusan risiko yang berkesan di tempat kerja. Dan yang keempatnya, untuk kita meningkatkan kepahaman mengenai kepentingan kesejahteraan psikososial pekerja. Dan juga yang kelima, seterusnya, memperkukuhkan kerjasama antara majikan, kerajaan dan juga pekerja dalam menjayakan agenda KKP ini.
1: Jadi lama juga program ni, antara 6 Julai mana kata semalam
0: semalam
1: start sampai 31 Julai. Jadi antara program-program yang ada ataupun yang disambut sepanjang tempoh tu, Cik Aurezi.
0: Okey, kita dah rancang beberapa program utama. Yang pertama, kita akan adakan majlis perancaran sambutan Minggu KKP ini. So sambutan ni, majlis ini kita akan adakan esok lah. Esok di Bertam. Dan seterusnya kita mengadakan ceramah keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Dan kita juga adakan pameran agensi dan juga pihak industri. Seterusnya kita juga adakan kuis dan aktiviti interaktif KKP. So selain daripada itu, kita juga bekerjasama dengan pihak-pihak majikan yang ada di Penang ini untuk mengadakan sambutan Minggu KKP di tempat kerja mereka. So kita bekerjasama dengan majikan lah untuk kita
1: menyeluruh lah, orang kata
0: menyeluruh. So banyak kilang, banyak syarikat yang akan adakan Minggu KKP di tempat kerja mereka. So kita akan, orang kata, kita akan join lah, kita akan turut serta dengan mereka untuk sambutan tersebut.
1: Jadi kalau untuk sepanjang tempoh pelancaran ataupun Auschwitz 2026 ni, antara mesej utama lah yang akan disampaikan oleh JKKP Pulau Pinang, Cik Aurezi.
0: So mesej utama yang kita cuba sampaikan adalah keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah tanggungjawab bersama. So setiap kemalangan boleh dicegah dan setiap pekerja berhak pulang ke rumah dengan selamat, sihat dan sejahtera. So maksudnya, kalau dia seorang pekerja tu pergi kerja dengan 10 jari, 2 tangan, so kita nak dia balik dengan
1: macam tu juga.
0: Selamatlah
1: orang kata.
0: Selamatlah. Tak ada kecederaan, tak ada jari-jari yang tertinggal dekat mesin atau apa semualah. So dia balik dengan keadaan yang sempurna seperti mana dia pergi kerja tadi. So budaya keselamatan tidak boleh diwujudkan oleh satu pihak sahajalah. So sebaliknya ia memerlukan komitmen semua pihak secara berterusan tadi. So tiga pihak yang penting tadi adalah pihak kerajaan, okeylah ya, dia menetapkan standard, pihak majikan dan juga pihak pekerja. So itu tiga pihak yang perlu memainkan peranan penting dalam meningkatkan tahap
1: keselamatan.
0: Tahap keselamatan.
1: Dia kadang-kadang Cik Razi, dia kita ni keselamatan ni walaupun kita dah bagi tahu dah pekerja-pekerja ataupun majikan-majikan sendiri, orang kata selagi tak terhentuk dia tak tergadah.
0: Betul.
1: Dan dia kena sekali baru dia beringat kan. Jadi sebab itulah orang kata perlunya untuk kita nak menerapkan aspek-aspek keselamatan pastinya dalam sambutan Auschwitz ini sendiri dalam untuk secara keseluruhannya. Dan ada lagi kita nak sembang lagi untuk anda yang mungkin nak bertanyakan soalan kepada Cik Haruzi, dan mungkin dari segi pengisian ataupun program-program macam mana nak join dan sebagainya, boleh hantarkan terus di nombor WhatsApp kita di 010-5080-957 untuk anda. Terus layan Metro FM, sekarang jumpa.
2: Senyum-senyum selalu, senyum-senyum denganku, tiada seindah senyuman. 1, 2, 3, 4.

0: sambil memandu sambil tengah Mutiara FM. Barulah Sempoi.
1: Ya, masihlah Sempoi bersama-sama kami untuk anda layan hingga jam 12.30 hari. Dan untuk jam ini macam biasa untuk last round dalam Bicara Prisma, kita nak bersama-sama dengan Cik Hairozi ataupun teknologis Hairozi bin Asri, Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Pulau Pinang, berkenaan dengan sambutan Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Auschwitz peringkat negeri Pulau Pinang. Dia sebab ada juga rakan-rakan kita yang kata nak join juga, dekat mana buat, dekat mana satu tempat je ke ataupun dia kira macam mana, macam Cik Hairozi kata tadilah, kita jelajah Cik Hairozi
2: yes.
1: Jelajah KKP lah orang kata. Kayaknya akan pergi ke agensi, ke agensi satu sama yang lain. Orang kata apa, joint venture lah.
2: Joint venture. So di mana kita akan orang kata memberi penceramah, menyediakan penceramah berkaitan dengan topik KKP ataupun keselamatan dan kesihatan pekerjaan ni. Dan juga kita juga boleh menyediakan alat pameran. Alat pameran, menyediakan, buat pameran di tempat kerja majikan. So untuk orang kata meningkatkan kesedaran berkaitan pekerja-pekerja tadi terhadap isu-isu keselamatan di tempat kerja lah.
1: Jadi kalau untuk rakan-rakan kita yang di luar sana tu, kalau mungkin rasa macam nak join ataupun nak terlibat sama dalam Auschwitz, untuk kali ni macam nak berhubung ataupun nak joinnya tu macam mana tu Cik Hairozi?
2: Okay, untuk orang yang majikan atau majikan atau pekerja nak berminat untuk join orang kata program jelajah KKP di Pulau Pinang ni, boleh berhubung dengan kita punya PRO melalui email jkkppp, maksudnya jkkkppp, ada 3p tu, @mohr.gov.my. Ataupun kalau nak WhatsApp boleh juga melalui nombor 019-430-1240. So dia, saya ulang 019-430-1240. So ini WhatsApp kita punya PRO
1: lah.
2: PRO jabatan kita.
1: Jadi kita boleh kerjasama lah. Dia kiranya dalam 6 Julai sampai 31 Julai ke ataupun macam mana?
2: Kita
1: priority kepada tu lah.
2: Priority kepada masa ataupun tempoh tersebut lah. Tapi kalau dia kata dia tak cukup masa, dia nak buat lebih pada tu,
1: bincang lain lah.
2: Kita bincang lain lah.
1: Kita bincang lain lah. Okay.
2: Kita cuba bagi.
1: Jadi kena cepat-cepat lah. Dia termaktub di hari-hari apa ke ataupun hari Minggu saja ke?
2: Kita hari bekerja pun boleh. Kita utamakan hari bekerja lah kan.
1: Senang buat kira.
2: Senang buat kira hari
1: sebab bekerja. Sebabnya kita melibatkan agensi itu sendiri. Jadi itu antara kelebihan je lah untuk anda semua dalam jelajah KKP ataupun keselamatan dan kesihatan pekerja. Dan harapan lah dan juga impian tuan untuk dalam Auschwitz kali ini.
2: So okay, kami berharap sambutan ini dapat orang kata meningkatkan kesedaran. So itu memang kita punya aim utamalah, meningkatkan kesedaran dan komitmen semua pihak terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan. So kita ingin melihat lebih banyak tempat kerja di Pulau Pinang mengamalkan budaya kerja selamat, memberi perhatian kepada isu-isu kesejahteraan mental pekerja serta berusaha untuk mengurangkan kadar kemalangan dan orang kata penyakit pekerjaan. Dan saya juga ingin mengajak seluruh masyarakat khususnya majikan dan pekerja di Pulau Pinang untuk bersama-sama menyertai sambutan Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2026 peringkat negeri Pulau Pinang, serta orang kata menjalankan apa-apa aktiviti berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja masing-masing sepanjang tempoh sambutan Auschwitz inilah. So marilah kita orang kata membudayakan keselamatan dan kesihatan pekerjaan demi mewujudkan tempat kerja yang selamat, sihat dan sejahtera untuk semua. Dan kita ingatlah keselamatan bermula dengan diri kita sendiri. So kita harap apa yang kita sasarkan itu tercapailah. Yang terutamanya yang berkaitan orang kata nak meningkatkan kesedaran di kalangan orang kata pekerja ni. So dia kena ulang. Kalau tidak dia lupa kan.
1: Repeated education orang kata.
2: Itu sebab kita adakan, setiap tahun kita adakan sambutan Osh Day, sambutan Osh Week ni lah. Supaya bila dia lupa, dia ingat semula.
1: Sedar balik.
2: Sedar balik. Itulah pentingnya orang kata sambutan keselamatan dan kesihatan pekerjaan ni.
1: Yeah, jadi itu jugalah pentingnya untuk Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pulau Pinang untuk senantiasa menyedarkan kepada kita berkenaan dengan keselamatan dan juga kesihatan. Kadang-kadang orang nak nampak ni keselamatan dari segi yang macam ni, dari segi yang kita nampak saja. Yeah,
2: yeah.
1: Tapi untuk tema kali ni psikososial pula. Dalaman pun ada juga. Jadi kalau untuk anda macam Cik Herozi kata, yang mana nak bekerjasama, yang mana nak boleh join sama-sama dalam program Jelajah KKP, boleh terus hubungi 019-430-1240 insya-Allah. Dan apapun untuk anda yang mungkin terlepas nak join dalam perbincangan kita, jangan risau, boleh tonton semula dalam Facebook Live kita di Mutal FM RTM Pulau Pinang. Dan terima kasih banyak-banyak kepada teknologis Hairozi bin Asri, ini pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Pulau Pinang, bersama-sama kita untuk hari ini. Terima kasih banyak Cik Hairozi. InsyaAllah. Ni lepas ni nak ke mana pula?
2: Ha? Lepas ni kita, sebab hari ni Pinang cuti, gitu, kita cari nasi kandang.
1: Nanti saya join Cik Hairozi.
2: Okay, insyaAllah.
1: Untuk anda terus bersama kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: semua.
1: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM.

0: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof. Dan sampai ke penghujung acara kita untuk hari ini. Terima kasih juga untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan Amin. Dan insyaAllah lepas ni dalam santai Selasa 12 tengah hari hingga 6 petang bersama-sama Fazrina. Banyak benda juga Fazrina duduk standby tu. Dia punya resepi-resepinya, dia punya tips-tipsnya. Jadi untuk anda semua terus bersama-sama dengan kami. Okey, untuk esok macam biasa dalam Petang Crew 3 hingga jam 8 malam. Saya Amin Yusof. See you on the show, guys. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye.

ntar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP3.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari buat semua pendengar setia Mutiara FM. Apa khabar hampa semua hari ini? Oh, ramai yang jealous lah orang Penang sebab hari ni kita cuti. Negeri-negeri lain tak cuti kan? Apa pun, semoga bermanfaat cuti hampa semua hari ini. Hari ini, Satai Selasa 12.06 bersama dengan saya Fazrina Sadiq temankan anda dalam edisi 7 Julai 2026. Bersamaan dengan 21 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada rakan penyampai Amin. Amin kat sini lagi.
1: Hai, tak balik lagi lah.
0: Terima kasih kepada Amin temankan anda semua dalam Santai Selasa 6.12. Dan sekarang giliran Fazrina pula temankan anda sehingga jam 6 petang nanti. Pelbagai pengisian menarik menanti anda. Teruskan bersama kami. Terafam, segalanya untukmu.

0: Tahukah anda, pada tarikh hari ini, 7 Julai 2008, Georgetown telah melakar sejarah apabila diiktiraf sebagai tapak warisan dunia Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO. Bukan sekadar deretan bangunan kolonial yang estetik atau corak lanskap yang unik, kekuatan sebenar Georgetown terletak pada cerita di sebaliknya. Cerita tentang asimilasi budaya, dialek yang unik, aroma masakan turun-temurun dan tradisi.
1: Sempena hari ulang tahun pengisytiharan tapak warisan dunia tahun ini yang bertemakan kongsi cerita. Jom kita imbas kembali memori lama dan raikan kepelbagaian identiti kita. Setiap sudut ada kisahnya dan setiap daripada kita adalah watak yang mencorakkannya. Warisan dipelihara, identiti negara terus membara. Selamat menyambut Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown 2026 daripada kami di Utara FM, segalanya untukmu.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu. Terima kasih.

Ramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Uji bakar bintang PH

Ramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun. Peminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berkenaan postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi hingga

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan.

0: anda, pada tarikh hari ini, 7 Julai 2008, Georgetown telah melakar sejarah apabila diiktiraf sebagai tapak warisan dunia Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO. Bukan sekadar deretan bangunan kolonial yang estetik atau corak lanskap yang unik, kekuatan sebenar Georgetown terletak pada cerita di sebaliknya. Cerita tentang asimilasi budaya, dialek yang unik, aroma masakan turun-temurun dan tradisi.
1: Sempena hari ulang tahun pengisytiharan tapak warisan dunia tahun ini yang bertemakan kongsi cerita. Jom kita imbas kembali memori lama dan raikan kepelbagaian identiti kita. Setiap sudut ada kisahnya dan setiap daripada kita adalah watak yang mencorakkannya. Warisan dipelihara, identiti negara terus membara. Selamat menyambut Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown 2026 daripada kami di Utara FM, segalanya untukmu.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Segar FM, segalanya untukmu. FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya, Fazrina Sadiq. Temankan anda dalam Santai Selasa 12.6. Dan Fazrina nak ucapkan selamat menyambut Hari Bandar Warisan Dunia UNESCO Georgetown kepada semua rakyat Pulau Pinang. Semestinya kita bangga menjadi rakyat Pinang, kan? Fazrina pun bangga menjadi anak jati Pulau Pinang. Dan hari ini merupakan Hari Bandar Warisan UNESCO, di mana Pulau Pinang diisytihar sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2008. Dan sebenarnya, kan, kita perlu berbangga tau, sebab Penang ni kita multicultural heritage. Semua kita ada kat sini. Dan semuanya masih lagi dijaga dan orang kata masih lagi hidup lah. Dan pada anda yang hari ini rasa macam free je, tak buat apa, bolehlah berkunjung ke Georgetown Heritage Celebration. Hari ini merupakan hari yang terakhir tau. Hampa boleh pergi ke hari ini, terbuka untuk Historic Building Open House, di mana anda boleh mengunjungi bangunan-bangunan lama yang jarang-jarang kita dapat masuk. Hari ini khas sempena Heritage Celebration, anda boleh berkunjung ke sana. Dan untuk keterangan lanjut juga, anda boleh layari Facebook Georgetown Heritage Celebration untuk keterangan dan juga untuk info yang lanjut. Dan jom kita berhibur dengan lagu yang seterusnya. Seperti biasa juga, satu tengah hari nanti kita akan ikuti utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Terus layan Gerak FM, segalanya untukmu.

0: dimulakan dengan perkembangan hari undi awal sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 bersama Fairuz Yin untuk perkembangan proses undi awal oleh kontingen PDRM.
1: Proses pengundian awal Pilihan Raya Negeri PRN Johor melibatkan anggota polis Diraja Malaysia di negeri ini berlangsung lancar tanpa sebarang insiden yang menjejaskan perjalanan proses pengundian. Sehingga pukul 10.30 pagi tadi, seramai 4,257 anggota polis telah menunaikan tanggungjawab mengundi mewakili 36.3% daripada keseluruhan pengundi awal PDRM di Johor. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsyad berkata, pengundian awal dijalankan di 53 pusat mengundi di seluruh negeri dan setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang aduan atau insiden yang boleh menjejaskan kelancaran proses berkenaan. Beliau turut memaklumkan keputusan peratusan keseluruhan keluar mengundi akan diumumkan selepas semua pusat pengundian ditutup pada pukul 5 petang nanti melalui satu kenyataan media.
0: Seterusnya bersama Syuhada Balkis untuk laporan semasa undi awal oleh anggota Angkatan Tentera Malaysia. Silakan.
2: Proses pengundian awal bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di Pusat Pengundian Awal Kemah Kota Keluang berlangsung lancar dengan kehadiran pengundi yang hadir secara berperingkat sejak pusat pengundian dibuka pada jam 8 pagi tadi. Di pusat pengundian ini, seramai 4,085 pengundi berdaftar yang terdiri daripada warga Angkatan Tentera Malaysia ATM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab mereka sehingga pusat pengundian ditutup pada jam 5 petang. Setakat ini, suasana di pusat pengundian kekal tenang dan juga teratur dengan urusan semakan identiti serta proses pengundian berjalan mengikut tata cara yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga kerjasama yang baik daripada pengundi dan petugas turut memastikan keseluruhan proses berjalan lancar. Berdasarkan maklumat peratusan keluar mengundi melibatkan tentera dan pasangan iaitu 55.63%. Angka itu dijangka terus meningkat berikutan masih terdapat pengundi yang akan hadir secara berperingkat sepanjang tempoh pengundian. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Endo 9 Mahkota, saksikan saingan tiga penjuru melibatkan calon Barisan Nasional Syed Hussein, calon Pakatan Harapan Dr. Zuhan dan calon bersama Abdul Hamid Ali. Baik, sekian sahaja laporan saya, Syuhada Balkis Johali dari Pusat Pengundian Awal Kemah Kota bagi Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota untuk berita RTM.
0: Baik, terima kasih Syuhada. Kecederaan pada kaki kanan tidak menghalang seorang anggota polis menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sempena dengan hari undi awal PRN Johor hari ini. Anggota polis Sarjan Syahrizal Musa yang bertugas di Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam IPK Johor berkata, walaupun terpaksa menggunakan kerusi roda akibat kecederaan, beliau tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi. Katanya kecederaan yang dialami ketika bermain sepak takraw tidak mematahkan semangat untuk hadir ke pusat pengundian. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari bermula hari ini. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan SS Vijaswari Dewi mewakili suspek pada hari ini turut mengesahkan anak guamnya merupakan OKU autistik. Kestabilan harga minyak mentah dunia pada paras antara $70 hingga $75 setong dijangka memberi impak positif kepada ekonomi global khususnya dalam mengurangkan kos operasi perniagaan, meredakan tekanan inflasi serta merangsang aktiviti pelaburan dan perbelanjaan pengguna. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Seram Berhad, Muhammad Siddiq Jantan berkata, sekiranya harga minyak kekal pada paras tersebut, ia berpotensi mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih kondusif menerusi penurunan kos input berkaitan tenaga selain membantu syarikat menguruskan perbelanjaan operasi dengan lebih berkesan. Perusahaan kecil dan sederhana perlu memperkukuh ketahanan operasi dengan mengenal pasti serta mengurus risiko rantaian bekalan lebih awal. Menurut penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, Dr. Mikael Rosli, syarikat tidak lagi boleh bergantung kepada satu sumber bekalan. kerana keadaan itu meningkatkan tahap pendedahan kepada risiko sekiranya berlaku gangguan rantaian bekalan global.
3: Saya patut memikirkan jikalau ada sesuatu yang berlaku pada hari ini, apakah langkah saya yang saya patut laksanakan? Adakah input-input pada bisnes saya yang satu saja sumber? Kalau satu saja sumber, maknanya exposure ini sangat besar. Jadi syarikat-syarikat tersebut kena memastikan dan memetakan apa yang menjadi risiko dalam bisnes mereka. Kita kena bergerak daripada kecekapan, hanya daripada bisnes yang cekat kepada bisnes yang cekat untuk bagi masa depan.
0: Dalam pada itu, Dr. Mikael berkata perubahan strategi syarikat global menerusi fenomena China Plus One susulan ketidaktentuan geopolitik membuka peluang kepada Malaysia menarik lebih banyak pelaburan berkualiti.
3: Benda yang kita patut manfaatkan dalam peluang ini adalah kita memastikan kita tak jadi tempat pasang barang sahaja. Kita kena bergerak menaik ke atas rantaian nilai. Dia prinsip dia senang. Kita kena memastikan yang kita akan membawa bukan sahaja produk dan kilang tetapi kemahiran kepada Malaysia, kerana itu kunci kepada ekonomi yang kaya.
0: Dr. Mikael Rusli. Semua tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas di pusingan 16 terakhir. Kupasannya selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Semua pasukan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas kepada lawan masing-masing pada peringkat 16 pasukan terbaik. Terbaru, Amerika Syarikat terpaksa akur dengan kehebatan Belgium setelah tewas 1-4. Penyerang skuad Belgium yang popular dengan nama julukan The Red Devils, Charles de Ketelaere, menjadi wira pasukan apabila meledak 2 gol sekaligus mematikan semangat lebih 67,000 penyokong tuan rumah. Kemenangan itu menyaksikan Belgium mereka suku akhir untuk berdepan Spanyol yang terlebih dahulu mengetepikan cabaran Portugal menerusi kemenangan 1-0. Dengan pemain tengah Arsenal, Mikel Merino menjadi penjaring tunggal dalam saingan awal pagi tadi. Kapten Perancis Kylian Mbappe dan rakan sepasukan meneruskan persiapan menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi. Mbappe menjadi wira skuad Le Blue apabila sepakan penaltinya menyingkirkan Paraguay 1-0. Bagaimanapun, kemenangan itu dicemari serangan berbau perkauman daripada seorang senator Paraguay, Celeste Amaria, yang melontarkan kenyataan menghina terhadap Mbappe menerusi platform X. Amaria menyifatkan Mbappe sebagai orang Kamerun yang dijajah dan cuba mengaku sebagai rakyat Perancis. Sementara itu, Mbappe membalas kenyataan tersebut dengan tegas, bukan sahaja mempertahankan dirinya tetapi turut membela pemain Paraguay. Persatuan Bola Sepak Perancis turut mengambil tindakan dengan menyatakan hasrat untuk membuat laporan jenayah sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai sangat keterlaluan dan tidak sepatutnya berlaku. Kerajaan Paraguay pula mengecam kenyataan Amaria, menegaskan ia bertentangan dengan nilai hormat terhadap maruah manusia serta keharmonian masyarakat. Pemimpin Badan Perundangan Paraguay, Basilio Nunes, turut menjelaskan pandangan tersebut tidak mewakili nilai sebenar rakyat Paraguay.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, serangan udara besar-besaran Rusia ke atas beberapa kawasan perumahan di wilayah Kiev mengorbankan sekurang-kurangnya 26 orang awam. Insiden tercetus hanya beberapa hari selepas serangan terdahulu yang meragut lebih 30 nyawa serta menjelang sidang kemuncak NATO yang dijadual berlangsung di Turki. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengecam tindakan tersebut dan menyifatkan Moskow mahu menghancurkan Ukraine. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pada itu mendakwa pihaknya hanya menyasar premis ketenteraan dan kemudahan tenaga serta bahan bakar Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hidup bukan kosida ni. Yang ni yang lama, lama, lama punya. Jadi orang lama-lama dia syok, dia ingat balik. Kalau yang main belah kita, orang Melayu ni, orang Tanjung, orang Pinang kita je. Ustaz Nizam Manjari tu, dia bawa lagu Melayu yang kita dengar pun kita syok. Lirik dia kita faham. Contohnya,

Anda, mahukah kita dituliskan di antara kedua mata, bebas dari sifat munafik dan

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

FM segalanya untuk mu. Demikian tadi telah pun berkumandangnya Azan Fardu Suhur tepat jam 1.26 tengah hari bagi kawasan negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menaikkan solat Fardu Suhur buat anda semua. Mungkin anda yang dalam pemaduan ketika ini yang berada di luar, jom kita cari masjid yang terdekat. Kita selesaikan dulu kewajipan kita dulu sebelum kita teruskan dengan kerja-kerja yang lain. Dan buat anda yang tengah healing-healing kat rumah hari ini, maklumlah hari ni kan cuti, Fazrina. Tengah buat apa tu? Apa menu tengah hari yang hampa hari ini? Mungkin boleh kongsi dengan saya di 0105080957. Dan buat anda yang mungkin adakan ada ucapan untuk saya baca, boleh juga kukut ada birthday siapa-siapa yang ingin saya bacakan, yang ingin saya ucapkan melalui radio, boleh sahaja di 0105080957. Terus layan Grafam segalanya untukmu.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: Lamine Yamal menjadi nama yang paling banyak diperkatakan menjelang Piala Dunia 2026. Pada usia yang masih muda, dia sudah dianggap antara pemain paling berbakat dalam bola sepak dunia. Yamal memiliki kemahiran menggelecek yang luar biasa, kreativiti tinggi dan keberanian untuk mencabar pertahanan lawan. Setiap kali bola di kakinya, sesuatu yang istimewa bakal berlaku. Selepas membantu Spanyol meraih kejayaan di pentas Eropah, dia kini berpeluang menyelah di kejohanan terbesar dunia. Jika Lamine Yamal mengakalkan prestasi semasa, dia berpotensi menjadi salah seorang bintang utama kejohanan ini.
1: RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 menampilkan dua lagi aksi yang pastinya mencuri tumpuan. Portugal bertemu Spanyol dalam pertemuan gergasi Eropah di Stadium Dallas Sepak mula jam 3 pagi secara langsung berusi Sukan Plus. Amerika Syarikat menentang Belgium di Stadium Seattle bermula jam 8 pagi secara langsung di TV OK. Pasukan manakah yang akan menempah tiket ke

0: Opan Gangnam Style.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Rafam segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya, Fazrina Sadiq. Temankan anda dalam Santai Selasa 12.06. Dah masuk jam ketiga dah pun Fazrina temankan anda semua. Dan kepada anda yang mungkin tengah berada di tengah-tengah bandar Georgetown sekarang ini kan, sempena dengan Heritage Day, bertuah betul lah kan. Saya kat Konti sekarang ni, teringin nak pi, tak ada nak pi. Okey, hari ini kan ada Historic Building Open House. Jadi kepada anda yang free boleh berkunjung ke bangunan-bangunan bersejarah di sekitar Pulau Pinang yang jarang-jarang dibuka kepada orang awam, hari ini bersempena dengan Heritage Day dibuka kepada anda semua. Dan juga terdapat penutupan jalan sempena dengan Hari Warisan Georgetown pada hari ini. Penutupan jalan di Pintal Tali, Lebuh Kimberley, Lebuh Chulia, dan akan dibuka semula pada malam ini. Dan kepada anda yang dalam pemaduan ketika ini, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan kita akan berhibur tanpa henti selama satu jam. Terus layan, faham segalanya untuk

0: mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Terbawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

tercantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Bintang P. Ramli, anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun. Berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan Bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berkenaan postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat Bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun dikukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk melakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang pada anda yang baru sahaja buka radio bersama saya Fazrina Sadiq dalam Santai Selasa 12.06 pada hari ini. Dan seperti biasa, hari ini hari Selasa, kita akan mengikuti mutiara ilmu dan hari ini bersama dengan Tuan Guru Haji Ahmad Al-Fatani dengan tajuk Menuju Alam Akhirat, bagaimana persiapan kita bahagian kedua. Mutiara ilmu ini dirakam di Masjid Jami'ul Jalal Wal Kalam, Pajak Song, Kepala Batas. Sama-sama kita ikuti.
1: Syukurlah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untuk.
1: Allah tak kabul amalan yang tidak ikhlas. Orang cerdik dia kena bekal dengan amalan yang ikhlas. Wa ahsana ibadata rabbih, dan dia betul mengelakkan ibadat kepada Tuhannya. Beribadat dengan secara ibadat yang berbentuk betul dan comel. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amalan dia ni bukan buat capung-capung, bukan buat biar lepas, buat biar sudah-sudah, buat sudah-sudah begitu ya. Tak fokus, tak ambil berat, tetap comelnya dan betulnya. Orang nak pergi ke akhirat, dia kena ambil berat tetap amalan dia tu, kena amalan yang nama amalan yang bersifat dengan ihsan. Apa ihsan? Ihsan amal. Ihsan amal ini maknanya amalan dia itu cukup sempurna. Dengan makna amalan yang cukup rukun dan syarat, rukun dan syarat di neraca syarak. Kira nilaian yang dinilai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak faham makna ihsan ibadah, ihsan amal ni, tengok hadis dia panggil lawa ihsan nama musisaah. Satu hadis nama ulama letak nama hadis musius solah. Seorang sahabat yang semaya dia yang meisaahkan semaya dia. Yang semaya dia tak betul. Dia masuk di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebetulan Nabi dia ada di dalam masjid, dia bagi salam kepada Nabi. Nabi jawab salam. Sesudah dia Nabi jawab salam, dia pergi semaya. Masa dia duduk semaya, Nabi perhati semaya dia. Sudah semaya, dia mari jumpa dengan Nabi pula. Nabi salam kepada Nabi, Nabi jawab salam. Nabi sepeda arah dia, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Awak kena ulang semaya semula. Pergi awak semaya semula, awak belum lagi sembahyang. Mungkin semaya semula, mu tak semaya lagi. Rasulullah hukum kata dia tak semaya lagi. Fa innaka lam tusalli. Engkau tidak sembahyang lagi. Sebab ulama panggil hadis musius solah. Dia menjahatkan semaya dia. Bukan menjahat kerja jahat, mana dia semaya tak betul. Cukup tiga kali dia jumpa Rasulullah, Rasulullah suruh pergi ulang lagi sekali yang keempat. Irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Bila kali yang keempat dia kata kepada Rasulullah, wallazi ba'athaka bil haqq ma uhsinu ghayra hadha. Alimni ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia kata demi Tuhan meletak metabarkan engkau sebagai rasul dengan sebenar, ma uhsinu ghayra hadha, aku tidak ihsan, aku tidak pandai, tak boleh nak buat baik, nak buat betul lebih daripada ini. Kalau aku pergi semaya kali yang keempat pun aku semaya beginilah. Aku tak pandai dah lain daripada ini. Aku tidak ihsan. Aku tak boleh nak buat baik. Aku tak pandai lebih pada ni. Ajarlah aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihsankan ibadat ni kena semaya bui pandai. Kalau buat ibadat tak betul, tak kena, nama dia orang tu menjahatkan ibadat dia. Orang nak pergi kepada akhirat, kena ibadat biar molek. Bila kita tengok kepada perkataan ihsan, diambil daripada asal perkataan dia husnun. Perkataan dianya hasuna yahsunu husnan. Isim wasaf dia hasan, fa huwa hasanun. Hasan kita dak panggil Hasan. Cucu Rasulullah nama satu pada cucu Rasulullah nama Sayyiduna Hasan. Bahasa Arab kata apa Hasan? Yang elok, yang cantik, yang comel. Benda comel, benda mula, benda betul, dia panggil Hasan. Kalau kita buat satu-satu benda mula, orang Arab kata ahsanta. Buat elok oleh engkau, betul membuat cangok dah, comel membuat. Artinya bila kata ahsana ibadat rabbi, dia buat ibadat tu betul dan comel, bersifat dengan comel. Maknanya kebiasaan, kalau cukup rukun dan syarat, dia comel lah. Seperti masjid ni, comel tak masjid ni? Comel eh? Sebab apa? Dia cukup belakang. Arkitek dia ni buatnya kena design begini, kita buat buat mengikut apa yang ditulis oleh arkitek. Comel ah. Kalau kita buat tak cukup, hak arkitek tulis tu kita buat tak betul. Ha, itulah nama dia rusak dan jahat nama dia. Tak banyak hari masjid ni utuh. Utuh. Oleh itu dengan kata pendek, dengan kata pandak, kita mengerjakan ibadat dengan secara betul pada syarak. Orang nak pergi ke akhirat kena ibadat we betul pada syarak. Sebab itulah kena ada di masjid kita ni kena ada tazkirah tentang ibadat ataupun tentang membetulkan ibadat kita. Kena sebut, kena komen ibadat-ibadat yang nampak cacat. Ada kekurangan kat mana, nampak tak betul kat mana, kita kena komen. Kena bagi tahu. Sebab kalau tak sempurna tu, tak berjayalah pergi kepada akhirat. Dan Ibnu Khafif sambung lagi, dia kata hendaklah engkau mengetahui. Orang negeri akhirat dia tahu, dia yakin bahawasanya dia tidak dijadikan dengan peri duk saja. Buat saja gitu saja. Kita duduk sekarang ni saja. Tak ada kena buat apa dak. Bukan Allah buat kita sia-sia peri dak. Kita kena berjumpa dengan Allah, kena bersungguh tentang meneguhkan agama, membersihkan amalan, membetulkan amalan. Dengan kita membetulkan dia, itulah sempurna iman dan jadi bersih. Itu khutbah penduluan bagi Ibnu Khafif rahimahullahu ta'ala. Oleh itu salah satu daripada perkara yang saya nak sentuh pada malam ini, secara kesimpulannya, bekalan kita untuk akhirat, pertama kita meneguhkan akidah kita dan mengikhlaskan amalan kita, dan kita beramal dengan secara cukup rukun dan syaratnya. Maka amalan-amalan untuk ke akhirat itu, sebahagian daripada ahli akhirat dia ambil dengan secara amalan yang banyak. Dia bekal banyak, semaya banyak, puasa banyak, sedekah banyak, berzikir banyak. Kebanyakan orang-orang dulu dia ambil jalan tu. Kalau tengok kepada para sahabat yang empat khususnya, lain pada sahabat empat pun sama, kalau baca latar belakang mereka berbekal untuk akhirat mereka dengan membanyakkan amal. Semaya malam banyak, puasa siang hari, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan harta, beribadah dengan tubuh badan. Bukan ibadah dengan tubuh badan saja banyak. Mereka sembahyang malam. Sebahagian mereka khatam Al-Quran di dalam solat mereka. Imam Abu Hanifah, seorang daripada ulama mujtahid yang kekal mazhab dia sampai ke hari ini, iaitu dia sembahyang malam, dibuat ayat dengan kata dia sembahyang subuh dengan wuduk sembahyang isya. Imam Abu Hanifah, dia sembahyang subuh dengan wuduk sembahyang isya. Sebentar lagi kah kita nak sembahyang isya? Dengan wuduk sembahyang isya inilah dia sembahyang subuh. Itu Imam Abu Hanifah. Panjang sembahyang malam dia sampai ke subuh. Lama mana? Selama 40 tahun. 40 tahun dia sembahyang wuduk sembahyang isya, sembahyang subuh dengan wuduk sembahyang isya. Itu bekalan dia nak pergi jumpa dengan Allah. Orang peringkat dia, status dia begitu. Atau ambil bidah tu. Setengah daripada orang nak pergi ke akhirat, dia orang panggil minhum muqtasid. Ambil jalan tengah-tengah. Banyak sangat pun tidak. Kurang sangat pun tidak. Setengahnya ambil jalan pendek ringkas. Macam kita-kita ni lah. Maka jalan pendek, jalan ringkasnya, mengerjakan yang wajib, tinggalkan larangan. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ditanya Rasulullah apa yang wajib di atas dia. Rasulullah kata, kamu sembahyang 5, puasa Ramadan, beri zakat, haji kalau kamu kuasa. Jawab dia, aku nak kerja banyak ni saja, aku tak mau tambah, tak mau melebih di atas ini. Jawab Rasulullah bila dia pergi, aflaha in sadaqa. Beruntunglah dia jika benar. Jika dia benar dengan ucapan dia. Kalau dia betul kata dia tak mau lebih, dia jaga daripada larangan, beruntung dah, berjaya dah. Koda nak we beruntung, koda nak we berjaya, cukup dengan kita mengerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram. Insya Allah kita sudah beruntung. Itu jalan hak paling kurangnya. Maka kita maklum bahwasanya kita ni dia tak cukup dengan koda memadai. Itu lumrah. Mesti kita kena cari jalan-jalan yang meninggikan kelas kita, meninggikan pengkak kita, supaya kita jadi duduk di pengkak yang tinggi. Oleh kerana demikianlah

kecewa di akhirat, dia tak boleh duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dia? Dia kata, ya Rasulullah, hari ini tak apalah kami boleh duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat Rasulullah dapat kelebihan yang tinggi, darajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kami tak boleh dapat duduk tak lebih lehat engkau. Cinta rindu sahabat nak bersama dengan Rasulullah. Lebih-lebih laginya dia rasa dia tak sudah, tak sempurna kalau tak boleh tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikianlah sahabat itu dia soal Rasulullah tentang amalan yang boleh mendekatkan dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kejar ibadat supaya dia dapat pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ucapan Rasulullah yang berkait dengan kata untuk dapat pangkat yang tinggi di sisi Allah, di antaranya membanyakkan selawat ke atas dia. Inna min aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna min aqrabikum, sesungguhnya sebahagian atau di antara orang yang paling dekat daripada kalangan kamu majlisan, nasbah tempat duduk, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Di antara orang yang boleh duduk dekat dengan aku di hari kiamat, aktsarukum, orang yang paling banyak daripada kalangan kamu, salatan alayya, selawat ke atas aku. Orang yang paling banyak selawat ke atas aku, orang itulah yang paling dekat dengan aku. Tepat duduk dia, tepat, bukan kedudukan saja, bukan pengkat saja, tempat duduk majlis dia paling dekat dengan aku. Tak sama pun boleh duduk dekat dengan aku. Itu salah satu daripada bekalan yang tambahan. Bekalan hak tambahan untuk menaikkan pengkat kita. Bekalan hak untuk menjayakan tu, alhamdulillah, kita sudah tahu amal tu, hajak lagilah kepada minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan Allah jangan putus sama sekali. Jangan putus. Minta je. Rasulullah berpesan kepada seorang sahabat dia, nama apa? Abu Dzar kalau tak silap saya. Abu Dzar qasina Mu'al. Kamu jangan tinggal baca setiap lepas maya kamu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tiga perkara suruh melazimi. Minta dengan Allah. Kita nak dapat amal ibadat, nak dapat apa pun dengan taufik dan hidayah pada Allah. Buatlah tazkirah beribu-ribu kali pun kalau tak dapat taufik hidayah pada Allah, kita tak berjaya, tak boleh. Nak hasil satu perkara hanya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Itulah akidah kita. La haula, tidak ada hilah, tidak ada daya, tidak ada jalan kita nak pisah, nak usaha. Bahasa kita sini pisah ni usaha untuk nak hasil satu perkara. Tak ada jalan kita nak cari jalan untuk nak berhasil ibadat. Wala quwata, dan tidak ada tenaga, kekuatan yang kita nak mengerjakan ibadat. Tidak ada jalan yang kita nak kona-kona untuk nak lari daripada neraka, daripada maksiat, daripada deraka, illa billah, malainkan dengan Allah sahaja. Allah lah. Kalau Allah tak bantu, Allah tak bagi, tak boleh. Oleh itu Nabi berpesan pada sahabat dia tu, jangan kamu tinggal doa dengan Allah selepas maya kamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Arti dia, pengertian dia, wahai Allah, a'inni, minta engkau tolong dan bantu akan daku

0: Lung ala zikrika, di atas berzikir kepada engkau. Wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatik, dan come elok beribadat kepada engkau. Tiga perkara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Rafam segalanya untukmu. Demikian tadi Mutiara Ilmu bersama dengan Tuan Guru Haji Ahmad Al-Fatani dengan tajuk Menuju Alam Akhirat, bagaimana dengan persiapan kita bahagian kedua. Dan Mutiara Ilmu ini dirakam di Masjid Jami'ul Jalal Wal Kamal, Pajak Song, Kepala Batas. Dan selepas ini pelbagai pengisian menarik menanti anda semua. Terus stream di Rafam segalanya untukmu.

timeless of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk

FM segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya Fazrina Sadiq, temankan anda dalam Santai Selasa 12.06. Dan pada anda yang duk tanya dengan Fazrina ni, macam mana nak masuk bintang kecil? Anak saya pandai menyanyi lah Fazrina. Sekejap saja lagi Fazrina kongsikan terma dan syaratnya, okay? Terus layan FM segalanya untukmu.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM. Anda sedang mendengarkan

Bintang P. Ramli, anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun. Berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan Bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single, bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari datang beramai-ramai ke uji bakat Bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang. 9 pagi

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menjelaskan.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Penggunaan platform digital dan media kreatif perlu dimanfaatkan bagi memperluas seni kaligrafi kepada generasi muda. Ini sekaligus memastikan warisan itu terus relevan seiring perkembangan zaman. Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Ago Dagang berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan seni kaligrafi tidak tenggelam dalam arus digital yang semakin pesat.
2: Festival Kaligrafi Perpaduan yang membawa makna besar dalam konteks keamanan masyarakat makmur di Malaysia. Ini merupakan tahun kedua dianjurkan oleh Kementerian Perhubungan Negara. Seni kaligrafi mempunyai nilai yang amat tinggi dalam sejarah keabadan manusia kepada seni khat Jawi, kaligrafi Cina, kaligrafi Tamil, maupun pelbagai bentuk tulisan tradisional yang mencerminkan kehalusan budaya, pemikiran dan jati diri masyarakat berbagai etnik dan budaya.
1: Dato' Aaron Ago Dagang. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian penutup Pesta Buku ASEAN Pulau Pinang dan Festival Kaligrafi Perpaduan 2026 di Penang Waterfront Convention Center. 8 kedai warisan di Lebuh Aceh, Pulau Pinang bakal dijadikan hub kebudayaan warisan dan ekonomi kreatif dalam tempoh 2 hingga 3 tahun lagi. Projek Cultural Heritage Hub CH2 itu membabitkan kos kira-kira RM10 juta meliputi kerja-kerja pemulihan secara berperingkat. Exco Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Wong Won Wai berkata, ia akan mengimbangi pembangunan komersial dengan nilai seni dan budaya, sekaligus memperkukuh identiti Georgetown sebagai tapak warisan.

0: dan dunia UNESCO.
1: Si antara Georgetown World Heritage Incorporated, Kerajaan Negeri dan juga Lim Kongsi, iaitu ke-88 ini yang sebelum ini mengalami kebakaran pada tahun 2015, dan kita mendapat kerjasama ataupun persetujuan, kita menandatangani satu perjanjian selama 30 tahun supaya kita boleh membantu menghidupkan balik bangunan-bangunan ini untuk menjadikan satu tempat cultural space, dalam satu tempat untuk interaksi, untuk pelbagai kegunaan, untuk kreatif ekonomi, untuk kebudayaan, warisan dan sebagainya.
0: Wong Hon Wai, beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis pelancaran projek Cultural Heritage Hub di Lebuh Aceh, Georgetown, Pulau Pinang. Sementara itu, dalam program sama, Wong menegaskan status Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO tidak berada dalam ancaman kerana terus memelihara Outstanding Universal Value, OV, yang merupakan asas kepada pengiktirafan tersebut. Ini dilaksanakan menerusi kerangka perundangan dan dasar perancangan yang kukuh. Selain disokong oleh usaha bersama Georgetown World Heritage Incorporated, Majlis Bandaraya Pulau Pinang, MBPP, dan pejabat Pesuruhjaya Warisan Negeri. Beralih ke perkembangan lain. Pelaksanaan program pembaruan teksi madani disambut baik pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengembalikan keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan tersebut. Ini khususnya menerusi penggunaan kenderaan yang lebih moden dan selesa. Ia akan meningkatkan imej perkhidmatan tersebut. Ia juga bakal memberi pengalaman perjalanan yang lebih baik kepada penumpang.
2: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni.
3: Tapi persona. So maksudnya bila dah naik taraf ni lebih selesa ke macam mana?
2: Lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
4: Kalau sendiri ada permit senang sikit. Kalau sewa lagi mau bayar sewa. Ini itu semua pergi semua habis. Itu untuk hari punya sewa. Kalau itu macam semua orang satu-satu lebih. Tapi dapat apa-apa. Sebab kalau sendiri punya permit, kita beli dapat lebih sikit. Ini tak apa lah, sendiri punya permit senang. Dia senang kerja. Ini macam lah.
0: Ahmad Sukirman Zulkarnain dan Li Ateh. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi. Teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zatul Ikmah Muhammad Nur. Salam perpaduan dan salam Malaysia Medani.

Bakat bintang Piramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun. Berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Piramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang Piramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu Piramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang Piramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi hingga

sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Buat panduan muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar tepat jam 4.51 minit petang bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Man da'a ila dhalalah, siapa tunjuk satu benda kemaksiatan, jalan maksiat, maka dosanya seperti mana dosa dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Allah sebut dalam Quran surah Yasin, atharuhum, bekas-bekas tinggalan, tapak-tapak kaki dia apa. Kalau sebut bekas tinggalan ni, boleh jadi benda baik dia tinggal bekas, boleh jadi benda maksiat pun dia tinggal bekas. Tuan-tuan tunjuk satu benda maksiat, tuan-tuan buat maksiat, tuan-tuan tunjuk satu benda maksiat, maksiat tu orang tu ikut, maka selagi dia duk buat dosa tu, selagi tu kita duk tanggung dosa dia, tak dikurangkan walaupun sedikit. Dia piajak kat orang lain pula, tanggung dosa kau pula, tanggung dosa kau pula. Allah.

0: PRN Johor SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan laporan terakhir hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Butirannya bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.
1: Perkembangan proses undi awal di Dewan Nusantara Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Pusat mengundi awal di kawasan ini secara rasminya ditutup pada pukul 5 petang tadi. Kesemua peti undi akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan untuk disimpan sebelum penjumlahan undi dibuat pada 11 Julai nanti. Meskipun cuaca hujan lebat pada pukul 10 pagi tadi, kemudian mendung dan gerimis, namun keadaan proses undi awal terkawal serta teratur. Secara keseluruhan, seramai 109,251 jumlah pemilih berdaftar yang meliputi kawasan N46 Perlin. Daripada jumlah itu, 746 anggota polis layak mengundi di kawasan itu. Dengan berakhirnya hari undi awal hari ini, jangan lupa 11 Julai nanti hari mengundi pula akan berlangsung. Sekarang untuk saya ingatkan, ayuh warga Johor untuk sama-sama mengundi. Inilah masanya untuk kita memilih dan jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian sahaja laporan saya, Aina Jamal Mazlan, yang sahih di RTM Yok Mundi, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Ain. Peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor disasarkan mencecah 96%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan kelancaran proses pengundian di semua pusat pengundian awal serta komitmen tinggi anggota keselamatan yang layak mengundi.
2: Ada jumlah 20,607, 4,144 merupakan undi pos, di mana 647 merupakan polis dan 3,467 adalah anggota tentera. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah pun dibuka di seluruh negeri Johor yang telah dibuka pada pukul 8 pagi tadi, dan terdapat beberapa kategori di mana sebanyak 29 pusat mengundi telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi, 5 pada pukul 2 petang dan 28 pusat mengundi awal ditutup pada pukul 5 petang.
0: Sementara itu, SPR menerima 588 aduan berkaitan pelbagai kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh berkempen setakat hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 44 laporan polis telah dibuat. Selain itu, 3 laporan kepada SPRM juga dibuat berhubung kesalahan berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Johor setakat ini membabitkan kes khianat. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen dan papan iklan parti politik. Beliau berkata semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Selain tindakan sewajarnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang. Pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion disediakan kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berdepan cabaran susulan lanskap ekonomi global semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan terus memantau rapat perkembangan geopolitik dunia serta impak terhadap ekonomi domestik, khususnya peniaga kecil dan PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara.
3: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar berkata sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan e-invoice. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan akan berbincang dan mendapatkan maklumat lanjut daripada syarikat minyak mengenai dakwaan terdapat pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api.
3: Saya akan minta MK2 bantu untuk mendapatkan keterangan lanjut dan juga berunding dengan syarikat minyak kerana setakat ini mereka beri kerjasama penuh. Kalau tidak, tak mungkin kita laksanakan dengan berkesan baik RON 95 dan juga diesel. Oleh kerana kerjasama yang mereka berikan itu baik dan ada beberapa sedikit ketimpangan yang dibangkitkan, insyaAllah boleh kita gunding untuk cari penyelesaian yang baik.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai sebahagian daripada persediaan menghadapi cabaran negara menua, kerajaan memberi tumpuan kepada usaha mengelakkan keciciran terhadap golongan yang layak menerima bantuan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, cabaran jangka panjang bukan sahaja memastikan bantuan disalurkan kepada rakyat yang benar-benar memerlukan, malah mengelakkan bantuan diterima oleh mereka yang tidak layak.
4: Peranan yang boleh kita selaraskan dengan lebih baik. Pada masa yang sama, untuk memastikan bagaimana mengusahakan ke arah agenda negara menua ini adalah kesinambungan urusan ekonomi dan juga fiskal. Banyak perkara-perkara yang kita perlu selaraskan supaya bila sampai masanya, kita dapat mampu terus memastikan kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat ini dapat dilindungi dengan sebaik mungkin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jabatan Imigresen Malaysia memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan. Pengarah bahagian keselamatan dan pasport Mohd Rusaini Idrus berkata penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian pertubuhan penerbangan awam antarabangsa sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport Malaysia. Setakat ini sebanyak 22 pejabat imigresen telah dibuka untuk pengeluaran pasport versi baharu. Orang ramai dinasihatkan tidak tergesa-gesa menukar pasport kerana kemudahan itu akan diperluas ke seluruh negara.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Kontroversi melibatkan penyerang Amerika syarikat Valerian Balogun menjadi pencetus semangat buat Belgium membenam pasukan tuan rumah bersama itu dengan kemenangan bergaya 4-1. Kapten Belgium Yuri Tellemont mendedahkan perbincangan khas skuad diadakan selepas mengetahui keputusan FIFA yang membolehkan pemain itu beraksi dalam pertemuan pusingan 16 terakhir. Menurut Tellemont, keputusan berkenaan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kamp Belgium. Namun, mereka memilih untuk membuktikan kemampuan menerusi aksi di atas padang. Sementara itu, jurulatih Belgium Rudy Garcia yang sebelum perlawanan menyifatkan keputusan FIFA itu seperti gurauan hari April Fool memuji sikap Balogun yang datang bertemu dengannya selepas perlawanan. Rudy Garcia turut menyatakan isu tersebut bukan salah Balogun dan dia bukanlah individu yang perlu dipersalahkan. Belgium kini mara dengan penuh keyakinan selepas menjadikan kontroversi Balogun sebagai motivasi untuk memburu gelaran Piala Dunia. 6 pasukan yang layak ke suka akhir telah pun diketahui. 2 lagi pasukan akan ditentukan pada perlawanan terakhir peringkat 16 pasukan terbaik. Bermula 12 tengah malam ini, Argentina yang juga juara bertahan turun menentang Mesir. Satu lagi perlawanan menemukan Switzerland dan Colombia pada pukul 4 pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan mengenai perjanjian akhir bersama Amerika Syarikat tidak akan dimulakan sekiranya ancaman ke atas negara itu masih berterusan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi merujuk kepada perenggan 13 MOU yang ditandatangani bulan lepas dengan Amerika menyatakan perjanjian akhir tidak akan bermula jika ancaman berterusan. Susulan itu, Araghchi mengingatkan Amerika agar menghormati tanda tangan mereka sendiri. MOU antara Washington dengan Tehran yang dimudahcara oleh Pakistan berkuat kuasa pada 18 Jun selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump menandatanganinya secara elektronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
5: P
0: SPRN Johor, SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tahukah anda, pada tarikh hari ini, 7 Julai 2008, Georgetown telah melakar sejarah apabila diiktiraf sebagai tapak warisan dunia Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO. Bukan sekadar deretan bangunan kolonial yang estetik atau corak lanskap yang unik, kekuatan sebenar Georgetown terletak pada cerita di sebaliknya. Cerita tentang asimilasi budaya, dialek yang unik, aroma masakan turun-temurun dan tradisi.
2: Sempena hari ulang tahun pengisytiharan tapak warisan dunia tahun ini yang bertemakan kongsi cerita. Jom kita imbas kembali memori lama dan raikan kepelbagaian identiti kita. Setiap sudut ada kisahnya dan setiap daripada kita adalah watak yang mencorakkannya. Warisan dipelihara, identiti negara terus membara. Selamat menyambut Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown 2026 daripada kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Satu suara, satu jiwa.

0: masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salina MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Kathy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula.

Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi. Rafam segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya Fazrina Sadi, temankan anda dalam Santai Selasa 12.06. Dah masuk jam terakhir dah pun Fazrina temankan anda semua di waktu ini. Dan ada juga saya baca kiriman-kiriman WhatsApp yang katanya, Fazrina, terima kasih sebab share info tadi berkenaan dengan Celebration Heritage Day hari ini. Sempat juga saya singgah pergi tengok historic building. So je tengok daripada luar je, bila masuk ni rupanya besar no, dalam dia. Dan ada juga yang hantarkan kiriman katanya minggu lepas weekend baru ni lah, Sabtu Ahad baru ini dia pergi juga celebration ni, katanya ramai, ada banyak kemah-kemah, ada yang makanan-makanan tradisional, ada yang main congkak, ada apa makan macam-macam makanan lah. Apa-apa ni, semoga semuanya apa semua enjoy sahaja. Dan selepas ini kita nak enjoy juga dengan lagu KRU featuring Adam Terhangat di pasaran. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. RTM Klik betul-betul percuma, boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Lagi-lagi sekarang ni kan tengah demam Piala Dunia, hampa. Jadi semua, saya rasa rata-rata semua dah pun ada RTM Klik dan buat turun juga di smartphone, smart TV, hampa. So bolehlah tengok di skrin yang besar kan. Dan buat waktu ini Fazlina nak bacakan antara kiriman-kiriman WhatsApp yang anda hantar. Shout out kepada semua yang sambut birthday hari ini. To all the birthday boys and birthday girls, happy birthday. May Allah bless you guys always. Antara yang sambut hari ini, Rabiatul Adawiyah, Atika Shahar yang sambut 6 Julai. Kemudian kita ada Syabila Yazid yang sambut 30 Jun. Tak apa hampa. Wah, dia lewat, jadi bolehlah sambut sekali dengan Julai kan. Dan Fazlina juga doakan kepada hampa semua, moga tahun ini menjadi yang luar biasa, dilimpahi rezeki, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungan dan juga peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Enjoy your day guys. Dan waktu ini pun kita nak enjoy. Jom kita layan dulu lagu A Sky Full of Stars, Coldplay.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, dia berikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Inilah Mutiara FM.
3: Santai Selasa 12.06 dah sampai ke penghujung. Dan terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan Fazrina, setia bersama dengan Mutiara FM 18 jam tanpa henti dari 6 pagi sampai 12.30 malam. Dan selepas ini, Eli akan temankan anda dalam Santai Selasa 6.12. Dan katanya Eli nak belanja lagu-lagu P. Ramli untuk ampun sempurna dengan uji bakat bintang P. Ramli. Jadi, kena stay tune, okay? Selepas ini, saya Fazrina Sadiq tinggalkan anda buat waktu ini. Biar Fiatama. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menginap.
1: Pun ya. 95720 9390
2: okey
1: 9090 ni nak buat apa ni
2: lah tu frekuensi Mutiara FM
1: Mutiara FM 99

Bila bercakap tentang pemain yang mampu mengubah lawanan dalam sekelip mata, nama Kylian Mbappe pasti berada di barisan hadapan. Pada usia 27 tahun, beliau sudah bergelar juara dunia, pemenang kasut emas Piala Dunia 2022 dan kini muncul pencaring terbanyak sepanjang zaman Perancis. Di pentas Piala Dunia, Kylian Mbappe terus mencipta sejarah apabila menjadi antara pencaring paling prolifik dalam sejarah kejohanan, mana sedang memburu rekod jaringan keseluruhan Piala Dunia. Kepantasan luar biasa, penyudah klinikal dan keberanian berhadapan pertahanan lawan menjadikan Mbappe pemain yang wajib diberikan perhatian sepanjang kejohanan ini.

0: Tapi jangan sampai hai pecah tembelam.
1: Cuci makan di tapi ramai.

Assembly. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramlee. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramlee terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramlee dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang P. Ramlee pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang. 9 pagi.

Pura jendana negeri indah serta subur. Pura jendana negeri indah serta subur. Hidup rakyatnya aman, bahagia dan makmur.

Mau pakai dia nih. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ada betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 menampilkan dua lagi aksi yang pastinya mencuri tumpuan. Portugal bertemu Spanyol dalam pertemuan gergasi Eropah di Stadium Dallas Sepak mula jam 3 pagi secara langsung berusi Sukan Plus. Amerika Syarikat menentang Belgium di Stadium Seattle bermula jam 8 pagi secara langsung di TV OK. Pasukan manakah yang akan menempah tiket ke peringkat suku akhir?
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di Mentera FM, segalanya untukmu ya. Hari ini hari Selasa, kita dalam segmen santai Selasa 6 petang hingga 12 malam. Eli temani anda hari ini untuk edisi hari ini sempena dengan cuti umum hari tapak warisan ya, bagi negeri Pulau Pinang setiap tanggal 7 hari bulan Julai ya. Bagi tahun 2026 ni, hari ini 21 Muharram 1448 Hijrah, kita akan bersama-sama dengan lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Sebab apa? Sebab Mutiara FM ya, akan mengadakan uji bakat bintang P. Ramli pada minggu depan tau. Jangan lupa hari Sabtu minggu depan 18 hari bulan Julai. Jadi saya akan menjadi penerbit untuk program tersebut, untuk uji bakat bintang P. Ramli pada minggu depan. Jadi hari ini kita sajikanlah lagu-lagu P. Ramli. Mungkin anda boleh buat pilihan yang mana berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Mungkin anda ada idea lagu apa yang akan datang ke uji bakat nanti untuk anda nyanyikan. Jadi satu jam ini saya sajikanlah lagu-lagu solo Allahyarham P. Ramli ya. Dan terima kasih juga untuk Abang Sahar, Pak Uda kita. Abang Sahar, wah, lagu-lagu seniman tersohor Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jarang kita adakan selama satu jam macam tu kan. Jadi hari ini saya adakan selama satu jam di Mutiara FM. Tadi kita dah pun mulakan dengan lagu daripada Allahyarham P. Ramli dengan Pok Pok Pok Bujang Lapok. Lepas tu sebelum tu Lanang Tunang Tak Jadi, Joget Pura Cendana dan Madu Tiga. Ada banyak lagi lagu. Jadi terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM ya. Dan sebelum tu jangan lupa datang ke uji pakat lah pada hari Sabtu minggu hadapan 9 pagi hingga 5 petang. Kita ada sajikan promonya untuk anda nak menyertai uji bakat. Ada syarat-syaratnya. Tapi untuk lelaki saja yang berusia 18 hingga 60 tahun tau. Nanti dari masa ke masa saya akan kongsikan kepada anda ya syarat-syaratnya untuk anda datang ke uji bakat bintang P. Ramli bagi tahun 2026. Jadi kita sajikan lagu selepas ni daripada Allahyarham P. Ramli, bunyi gitar, selepas tu kisah rumah tangga, menceceh bujang lapuk. Tadi pok pok pok bujang lapuk, saat lagi ada menceceh bujang lapuk, dan kita ada juga lagu tiada kata secantik bahasa, dan gambus jodoh. Dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Mutiara FM, music paling meletop sekarangnya untukmu.
1: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
2: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

Ramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun. Berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berkenaan postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi.

0: saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

Spanyol meraih kemenangan dramatik atas Portugal 1-0 dalam aksi pusingan 16 hasil jaringan lewat Mikel Merino pada minit ke-91. Ketika perlawanan dilihat bakal berlanjutan ke masa tambahan, Merino muncul wira untuk menghadiahkan kemenangan buat La Roja sekaligus menyingkirkan Portugal daripada saingan. Kekalahan ini turut mengundang perhatian kerana ia mungkin menjadi penampilan terakhir Cristiano Ronaldo di pentas Piala Dunia. Pada usia 41 tahun, legenda Portugal itu masih mengetuai pasukan dengan penuh semangat, namun impian untuk menjulang trofi paling berprestij dunia ini akhirnya tidak kesampaian. Spanyol kini meneruskan kemarahan ke suku akhir, manakala Portugal pulang dengan penuh kekecewaan selepas tewas di penghujung perlawanan.

Bakat bintang P. Ramlee. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun. Berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramlee. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramlee terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramlee dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang P. Ramlee pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang. 9 pagi hingga

Tayangan pusingan 16 Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan dengan dua lagi aksi yang pastinya mencuri tumpuan. Argentina akan membuat perhitungan dengan Mesir di Stadium Atlanta dengan sepak mula pada jam 12.30 malam secara langsung menerusi Sukan Plus. Switzerland pula berdepan Colombia dalam perebutan satu lagi tiket ke suku akhir di BC Place Vancouver bermula jam 4 pagi secara langsung di TV OK. Siapakah

Mei 2026 kembali lagi. Syarat penyertaan undi bakat bintang P. Ramli, anda mestilah warga negara Malaysia, lelaki sahaja berumur 18 hingga 60 tahun. Bawa gambar penuh anda bersaiz poskad, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Allahyarham P. Ramli. Tidak pernah merakamkan album atau single atau bukan artis rakaman komersial. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramli di RTM. Bawa minus one lagu-lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive, berpakaian kemas semasa hadir undi bakat dan jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Mari ramai-ramai datang ke undi bakat bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi hingga 5 petang.

0: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Okey, kita masih lagi bagi lagu bonus lah untuk anda menerusi lagu-lagu P. Ramlee pada petang ini. Jangan lupa untuk datang beramai-ramai ke uji bakat bintang P. Ramlee pada 18 Julai 2026 hari Sabtu minggu hadapan, bukan hujung minggu ni tapi minggu hadapan, 9 pagi hingga 5 petang ya. Anda perlulah warga negara Malaysia lelaki sahaja ya, yang berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat tu datanglah ke uji bakat ya. Yang penting anda bukanlah artis rakaman komersial ke, bukan artis yang dah buat album ataupun dah buat single ya. Boleh datang untuk ke uji bakat dan tidak pernah menjadi juara dalam pertandingan Bintang P. Ramlee terbitan RTM ataupun naib juara pun tak boleh datang lah untuk kali ini kan. Okey, jangan lupalah uji bakat tu pada minggu depan hari Sabtu. Ini dia getaran.

di Tampir Ramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Muter FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi hingga

Ya, itu dia lagu daripada paduan suara P. Ramlee dan juga Saloma, ya, Malam Bulan di Pagar Bintang. Baik, sebelum tu Getaran Jiwa, ada lagu Jangan Tinggal Daku, Gelang Suasa, Dengarlah Gemala Hati, Putus Sudah Kasih Sayang, Kuek Mambo, Bunga Melur, Entah Di Mana, Gambus Jodoh Tiada Kata Secantik Bahasa, Menceceh Bujang Lapuk, Kisah Rumah Tangga, Bunyi Gitar, Pok-pok Bujang Lapuk. Selain itu juga ada lagu Lanang Tudang Tak Jadi, Joget Pura Cendana dan juga Madu Tiga. Okey, jangan lupa ya untuk hadir beramai-ramai ke Uji Bakat Bintang P. Ramlee 2026 pada Sabtu 18 Julai 2026, 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium RTM Pulau Pinang, Jalan Berumah Pulau Pinang, ya. Syarat-syaratnya saya kongsikan sekali lagi, anda yang berbakat tu datanglah beramai-ramai. Anda perlulah warga negara Malaysia lelaki sahaja yang berumur 18 hingga 60 tahun. Sila bawa bersama gambar penuh anda bersaiz postcard, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Allahyarham P. Ramlee. Tak pernah merakamkan album, anda bukan artis rakaman komersial ataupun tak pernah rakamkan single, ya. Tidak pernah menjadi juara ataupun naib juara pertandingan bintang P. Ramlee di RTM. Jadi semasa datang ke uji bakat, sila bawa bersama minus one lagu-lagu P. Ramlee dalam bentuk pen drive, berpakaian kemas masa hadiri uji bakat, dan jangan lupa bawa bersama kad pengenalan anda pada hari uji bakat 18 Julai nanti, ya. 9 pagi hingga 5 dan hari yang sama juga kita ada uji bakat bintang kecil. Kalau anak anda berbakat menyanyi, anda boleh bawa anak anda, dan anda selaku bapa yang berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramlee, tapi syarat umurnya hingga 60 tahun, ya, 18 hingga 60 tahun, datang bersama-sama ke uji bakat. Juga diadakan uji bakat bintang kecil 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, ya. Ingat tarikhnya 18 Julai. Dua uji bakat diadakan serentak pada 18 Julai di Auditorium RTM Pulau Pinang. Salah satunya uji bakat bintang kecil 2026 dan uji bakat bintang P. Ramlee 2026. Baik, untuk maklumat anda muslimin muslimat, masuk waktu solat fardu maghrib hari ini bagi negeri Pulau Pinang 7:37 minit malam.

Bantu malam-malam anda, info cuaca bagi Negeri Pinang hari ini sepanjang harinya tiada hujan. Suhu minimum 25, maksimum 32 darjah Celsius. Dan untuk info cuaca pada hari Rabu esok pagi, dijangka hujan di beberapa tempat, juga pada sebelah malam, pagi dan malam esok dijangka hujan di beberapa tempat, sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum 25, maksimum 32 darjah Celsius.

0: الصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: All eyes on Rafah. Mutiara FM stands with Palestine.

Allah tak kabul amalan yang tidak ikhlas. Orang cerdik dia kena bekal dengan amalan yang ikhlas. Wa ahsana ibadata rabbih, dan dia betul mengelakkan ibadat kepada Tuhannya. Beribadat dengan secara ibadat yang berbentuk betul dan comel. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amalan dia ni bukan buat capung-capung, bukan buat biar lepas, buat biar sudah-sudah, buat sudah-sudah begitu ya. Tak fokus, tak ambil berat, tetap comelnya dan betulnya. Orang nak pergi ke akhirat, dia kena ambil berat. Tetap amalan dia tu kena amalan yang nama amalan yang bersifat dengan ihsan. Apa ihsan? Ihsan amal. Ihsan amal ini maknanya amalan dia itu cukup sempurna. Dengan makna amalan yang cukup rukun dan syarat, di neraca syarak. Kira nilaian yang dinilai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak faham makna ihsan ibadah, ihsan amal ni, tengok hadis dia panggil lawa ihsan nama Musisaah. Satu hadis nama ulama letak nama hadis Musius Salah. Seorang sahabat yang semaya dia, dia meisaahkan semaya dia, yang semaya dia tak betul. Dia masuk di dalam masjid Nabi SAW, kebetulan Nabi dia ada di dalam masjid. Dia bagi salam kepada Nabi, Nabi jawab salam. Sesudah dia Nabi jawab salam, dia pergi semaya. Masa dia duduk semaya, Nabi perhati semaya dia. Sudah semaya, dia mari jumpa dengan Nabi pula. Salam kepada Nabi, Nabi jawab salam. Nabi sepeda arah dia, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Awak kena ulang semaya semula. Pergi awak semaya semula, awak belum lagi sembahyang. Mungkin semaya semula, mu tak semaya lagi. Rasulullah hukum kata dia tak semaya lagi. Fa innaka lam tusalli, engkau tidak sembahyang lagi. Sebab ulama panggil hadis Musius Salah. Dia menjahatkan semaya dia. Bukan menjahat kerja jahat, mana dia semaya tak betul. Cukup 3 kali dia jumpa Rasulullah, Rasulullah suruh pergi ulang lagi sekali, kali yang keempat. Irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Bila kali yang keempat, dia kata kepada Rasulullah, wallazi ba'athaka bil haqq ma uhsinu ghayra hadha, alimni ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia kata demi Tuhan meletak metabarkan engkau sebagai rasul dengan sebenar, ma uhsinu ghayra hadha, aku tidak ihsan, aku tidak pandai, tak boleh nak buat baik, nak buat betul lebih daripada ini. Kalau aku pergi semaya kali yang keempat pun, aku semaya beginilah, aku tak pandai dah lain daripada ini. Aku tidak ihsan, aku tak boleh nak buat baik, aku tak pandai lebih pada ni. Ajarlah aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ihsan kan ibadat ni kena semaya bui pandai. Kalau buat ibadat tak betul, tak kena, nama dia orang tu menjahatkan ibadat dia. Orang nak pergi kepada akhirat, kena ibadat biar molek. Bila kita tengok kepada perkataan ihsan, dia ambil daripada asal perkataan dia husnun. Perkataan dianya, hasuna yahsunu husnan. Isim wasaf dia hasan. Fahuwa hasanun. Hasan, kita dah panggil hasan. Cucu Rasulullah nama satu pada cucu Rasulullah nama Sayyiduna Hasan. Bahasa Arab kata apa Hasan? Yang elok, yang cantik, yang comel.
benda comel, benda mula, benda betul, dia panggil hasan. Kalau kita buat satu-satu benda mula, orang Arab kata ahsanta, buat elok oleh engkau, betul membuat cangok dah, comel membuat. Artinya bila kata ahsana ibadata rabbi, dia buat ibadat tu betul dan comel, bersifat dengan comel. Maknanya kebiasaan, kalau cukup rukun dan syarat, dia comel lah. Seperti masjid ni, comel tak masjid ni? Comel eh? Sebab apa? Dia cukup belaka. Arkitek dia ni buatnya kena design begini, kita buat buat mengikut apa yang ditulis oleh arkitek. Comel lah. Kalau kita buat tak cukup, hak arkitek tulis tu kita buat tak betul. Itulah nama dia rusak dan jahat nama dia. Tak banyak hari masjid ni utuh. Oleh itu dengan kata pendek, dengan kata pandak, kita mengerjakan ibadat dengan secara betul pada syarak. Orang nak pergi ke akhirat kena ibadat betul pada syarak. Sebab itulah kena ada di masjid kita ni kena ada tazkirah tentang ibadat ataupun tentang membetulkan ibadat kita. Kena sebut, kena komen ibadat-ibadat yang nampak cacat. Ada kekurangan kat mana, nampak tak betul kat mana, kita kena komen. Kena bagi tahu. Sebab kalau tak sempurna hak tu, tak berjayalah pergi kepada akhirat. Dan Ibnu Khafif sambung lagi, dia kata hendaklah engkau mengetahui. Orang negeri akhirat dia tahu, dia yakin bahwasanya dia tidak dijadikan dengan peri duduk saja. Buat saja gitu saja. Kita duduk sekarang ni saja. Tak ada kena buat apa dah. Bukan Allah buat kita sia-sia peri dah. Kita kena berjumpa dengan Allah, kena bersungguh tentang meneguhkan agama, membersihkan amalan, membetulkan amalan. Dengan kita membetulkan dia, itulah sempurna iman dan jadi bersih. Itu khutbah penduluan bagi Ibnu Khafif rahimahullahu ta'ala. Oleh itu salah satu daripada perkara yang saya nak setuh pada malam ini, secara kesimpulannya, bekalan kita untuk akhirat, pertama kita meneguhkan akidah kita dan mengikhlaskan amalan kita, dan kita beramal dengan secara cukup rukun dan syaratnya. Maka amalan-amalan untuk ke akhirat itu, sebahagian daripada ahli akhirat dia ambil dengan secara amalan yang banyak. Dia bekal banyak, semaya banyak, puasa banyak, sedekah banyak, berzikir banyak. Kebanyakan orang-orang dulu dia ambil jalan tu. Kalau tengok kepada para sahabat yang empat khususnya, lain pada sahabat empat pun sama, kalau baca latar belakang mereka, berbekal untuk akhirat mereka dengan membanyakkan amal. Semaya malam banyak, puasa siang hari, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadat dengan harta, beribadat dengan tubuh badan. Bukan ibadat dengan tubuh badan saja banyak. Mereka semaya malam, sebahagian mereka khatam Al-Quran di dalam solat mereka. Imam Abu Hanifah, seorang daripada ulama mujtahid yang kekal mazhab dia sampai ke hari ini, iaitu dia semaya malam
dibuat ayat dengan kata dia semaya subuh dengan wuduk semaya isyak. Imam Abu Hanifah dia semaya subuh dengan wuduk semaya isyak. Sebentar lagi kah kita nak semaya isyak? Dengan wuduk semaya isyak inilah dia semaya subuh. Itu Imam Abu Hanifah. Panjang semaya malam dia. Siapa kau subuh? Lama mana? Selama 40 tahun. 40 tahun dia semaya wuduk semaya isyak. Semaya subuh dengan wuduk semaya isyak. Itu bekalan dia nak pergi jumpa dengan Allah. Orang peringkat dia, status dia begitu. Atau ambil ambil bidah tu. Setengah daripada orang nak pergi ke akhirat, dia orang panggil minhum muqtasid, ambil jalan tengah-tengah. Banyak sangat pun tidak, kurang sangat pun tidak. Setengahnya ambil jalan pendek ringkas, macam kita-kita ni lah. Maka jalan pendek, jalan ringkasnya, mengerjakan yang wajib, tinggalkan larangan. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ditanya Rasulullah apa yang wajib di atas dia. Rasulullah kata, kamu semaya lima, puasa Ramadan, beri zakat, haji kalau kamu kuasa. Jawab dia, aku nak kerja banyak ni saja, aku tak mau tambah, tak mau melebih di atas ini. Jawab Rasulullah bila dia pergi, aflaha in sadaqa, beruntunglah dia jika benar, jika dia benar dengan ucapan dia. Kalau dia betul kata dia tak mau lebih, dia jaga daripada larangan, beruntung dah, berjaya dah. Koda nak we beruntung, koda nak we berjaya, cukup dengan kita mengerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram. Insya Allah kita sudah beruntung. Itu jalan hak paling kurangnya. Maka kita maklum bahawasanya kita ni dia tak cukup dengan koda memadai. Itu lumrah. Mesti kita kena cari jalan-jalan yang meninggikan kelas kita, meninggikan pengkak kita, supaya kita jadi duduk di pengkak yang tinggi. Oleh kerana demikianlah sahabat-sahabat Rasulullah, dia tanya Rasulullah tentang dia nak dia rasa dia takut dia kecewa di akhirat, dia tak boleh duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dia kata, ya Rasulullah, hari ini tak apalah kami boleh duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat Rasulullah dapat kelebihan yang tinggi, darajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kami tak boleh dapat duduk tak lebih lehak engkau. Cinta rindu sahabat nak bersama dengan Rasulullah. Lebih-lebih laginya dia rasa dia tak sudah, tak sempurna kalau tak boleh tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikianlah sahabat itu dia soal Rasulullah tentang amalan yang boleh mendekatkan dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kejar ibadat supaya dia dapat pengkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ucapan Rasulullah yang berkait dengan kata untuk dapat pengkat yang tinggi di sisi Allah, di antaranya membanyakkan selawat ke atas dia. Inna min aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min aqrabikum, sesungguhnya sebahagian atau di antara orang yang paling dekat daripada kalangan kamu majlisan nasbah, tempat duduk, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, di antara orang yang boleh duduk dekat dengan aku di hari kiamat, aktsarukum, orang yang paling banyak daripada kalangan kamu, salatan alaiya, selawat ke atas aku.
Orang yang paling banyak selawat ke atas aku, orang itulah yang paling dekat dengan aku. Tepat duduk dia. Tepat, bukan kedudukan saja, bukan pengkat saja. Tempat duduk majlis dia paling dekat dengan aku. Tak sama pun boleh duduk dekat dengan aku. Itu salah satu daripada bekalan yang tambahan. Bekalan hak tambahan untuk menaikkan pengkat kita. Bekalan hak untuk menjayakan tu, alhamdulillah, kita sudah tahu amal tu. Hajak lagilah kepada minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan Allah jangan putus sama sekali. Jangan putus. Minta ya. Rasulullah berpesan kepada seorang sahabat dia, nama apa? Abu Dzar kalau tak silap saya. Abu Dzar qasina Mu'adz. Kamu jangan tinggal baca setiap lepas semaya kamu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tiga perkara suruh melazimi. Minta dengan Allah. Kita nak dapat amal ibadat, nak dapat apa pun dengan taufik dan hidayah pada Allah. Buatlah tazkirah beribu-ribu kali pun kalau tak dapat taufik hidayah pada Allah, kita tak berjaya, tak boleh. Nak hasil satu perkara hanya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Itulah akidah kita. La haula, tidak ada hilah. Tidak ada daya. Tidak ada jalan kita nak pisah, nak usaha. Bahasa kita sini, pisah ni usaha untuk nak hasil satu perkara. Tak ada jalan kita nak cari jalan untuk nak berhasil ibadat. Wala quwata, dan tidak ada tenaga, kekuatan yang kita nak mengerja ibadat. Tidak ada jalan yang kita nak kona-kona untuk nak lari daripada neraka, daripada maksiat, daripada deraka. Illa billah, malaikan dengan Allah sahaja. Allah lah. Kalau Allah tak bantu, Allah tak bagi, tak boleh. Oleh itu, Nabi berpesan pada sahabat dia tu, jangan kamu tinggal doa dengan Allah selepas maya kamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Arti dia, pengertian dia, wahai Allah, a'inni, minta engkau tolong dan bantu akan daku. Tolong, ala zikrika, di atas berzikir kepada engkau. Wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatik, dan comel elak beribadat kepada engkau. Tiga perkara.

FM. Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: trivia menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: Terra FM.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Apa? Bintang kecil?
3: Wow.

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salina MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula

seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Maksimum 5 slides.

Baik, dah pun 8.32 minit malam. Waktu ini masih lagi dalam Santai Selasa 6.12. Edi temani anda edisi 7 Julai 2026 bersama 21 Muharram 1448 Hijrah ya. Dan untuk makluman anda muslimin muslimat masuk waktu salat fardu Ain Syak bagi negeri Pinang hari ini pada pukul 8.53 minit malam. 9 malam nanti kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah.

0: Info Memang Kelas.
1: Untuk anda yang sedang bertugas pada shift sebelah malam waktu ini, selamat melaksanakan tugasan anda dengan penuh dedikasi, yang mana dalam perjalanan untuk ke tempat kerja, ada yang kerja 8 jam, ada yang kerja 12 jam. Okey, selamat bertugas yang dalam perjalanan ke tempat kerja, yang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja ke rumah. Semoga anda selamat sampai dan selamat beristirahat ya. Okey, lagi kita ada lagu-lagu hiburan sementara nak menantikan insya 8.50 3 minit malam, 9 malam utama, 9 malam dan juga hari ini dalam sejarah. Dan selepas itu kita ada tapa lagu at Cafe Music Untar FM 9.15 hingga 10 malam.

الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: FM。
1: PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 7 inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang Peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan Peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dalam barang pengurusan Felda, diminta dengan dana tambahan sedikit, perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Kerja tambahan, mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan, pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
3: Tapi El Nino sudah berlaku, pemanasan sudah berlaku. So, kena jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku, tetapi sumber El Nino itu dijangka akan berlaku menjelang November 2026 dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia, ini kesan dia adalah kemudian. Kerana benda ini berlaku jauh, jadi kesan dia kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun depan.
0: Bagaimanapun, Ambun memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut. Ia menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Dato' Sri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini, disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
4: Our option menggunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awan, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran, asalkan keadaan awan itu adalah membolehkan kita laksanakan operasi.
0: Dato' Sri Nur Hisham Mohamad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR, beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12.30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusuf, pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
5: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa lega lah saya dapat menunaikan amanah saya pada hari ini.
6: Kami sebagai penguatkuasa PDRM telah menjalankan tugasan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor, sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugasan tanggungjawab.
0: Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aeroangkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempah. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude serahkan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kwansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari, menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA, Pierluigi Collina, memuji pengadil Brazil, Rafael Claus, sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika, Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 32 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh NCPD Bandar Sawar. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP Nabila Tasnit, Ahli Parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu Sarjis Alam turut berada di atas pentas masa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 95 790. 93 990.
1: Okey.
0: 90 990.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM.
1: Ha.
0: 99.
1: Ha, tu kecemasan.
2: Apa? Bintang kecil?
3: Bintang kecil?
2: Ha? Bintang kecil?
3: Ha? Bintang kecil?
2: Ha? Bintang kecil?

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mulai.

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

0: setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfein keh do to hata do main.

0: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Bintang kecil?

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.

Ramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun. Berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berkenaan postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi hingga

Okey, tamatlah sudah tapau lagu Cafe Music tepat dah 10.3 minit malam dah waktu ni. Selamat malam untuk anda yang terus duduk layan lagi Mentari FM hingga jam 12 tengah malam. Siaran kita beroperasi selama 18 jam kan, bermula 6 pagi ya, selama 18 jam tanpa henti. Terima kasih untuk Abang Saha kita. Alhamdulillah dah pun sampai rumah hari ini. Sepanjang hari ke mana tu kan. Apapun, terima kasih kerana sudi bersama dengan Mentari FM. Di mana saja anda berada, boleh saja layan Mentari FM sama ada di frekuensi radio ataupun di radio online RTM Klik. Yang mana tak dapat capaian frekuensi radio, RTM Klik kan ada, dengar kat sana seantero dunia boleh layan.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda, DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki, hai, wey.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya.

0: Okey, yang sure ada syaran kita sajikan untuk anda pada malam ini dalam Santai Selasa 6.12 bersama dengan saya Ellie. Dan kita baru saja dengar lagu daripada paduan suara Nasir Wahab dan juga Ramlah Ram dengan Susah Senang Kita Bersama. Sebelum tu Satu Rasa Cinta Arif, Have You Ever Been In Love, Celine Dion tadi, Di Manakan Ku Cari Ganti, Allahyarham P. Ramli, Buat Insan Tersayang, Ashira dan juga Eddie Hamid. Sebelum tu kita ada lagu Hindustan Rat, Keham Safar, Muhammad Rafi, Asha Bosley daripada filem An Evening in Paris tahun 1967 dan Cintamu Music di Hatiku, Anita Sarawak. Sebelum tu kita ada lagu Bila Rindu, Fuad Rahman featuring Mira. Dah pun 10.52 menghampiri 10.53 minit malam, yang baru dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, yang bekerja pada shift sebelah malam ataupun nak balik dah sekejap lagi ya, ketika memandu ataupun nak menunggang kenderaan tu, berhati-hati ya. Semoga anda selamat sampai ke mana saja destinasi anda dan selamat beristirahat yang akan pulang dari tempat kerja tu. Yang bertugas pada shift sebelah pagi esok, pastikan anda mendapat rehat dan juga tidur yang secukupnya sebelum kita nak bangun pagi esok untuk bertugas. Macam biasa, kita perlukan tenaga, perlukan kesegaran tubuh badan untuk kita melaksanakan tugasan kita di tempat kerja. Baik, yang mana sedang bertugas waktu ini, selamat melaksanakan tugasan anda dengan penuh dedikasi di mana saja anda berada. Baik, cuaca di Pulau Pinang waktu ini memang tiada hujan ya. Kalau ikut sepanjang harinya hari ini, mengikut ramalan cuaca negeri yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, memang Pulau Pinang malam ini tiada hujan ya sepanjang hari dengan suhu minimum 25, maksimum 32 darjah Celsius. Manakala esok, esok pagi dan juga sebelah malam, pagi dan sebelah malam esok dijangka hujan di beberapa tempat, sebelah petang ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat ya, dengan suhu minimum 25, maksimum 32 darjah Celsius. Baik, lagi info berita yang ingin saya kongsikan kepada anda, niaga hadapan MSM ditutup bercampur-campur menjelang pengumuman data MPOB. Majlis Media Malaysia perlu diperkukuh galak penyertaan platform media sosial. Pelbagai inisiatif kerajaan perkasa pembangunan komuniti Felda. Seterusnya, penyedia platform media sosial perlu proaktif kekang maklumat palsu PRN Johor. Penyedia platform media sosial perlu proaktif kekang maklumat palsu PRN Johor ya. Dan PRN Johor, 94.49% pengundi awal tunai tanggungjawab. Fahmi hargai komitmen petugas bernama berikan liputan komprehensif sepanjang PRN Johor. Kehadiran Perdana Menteri bantu kempen dapat sambutan menggalakkan. Ahmad Zahid cadang sebahagian tanah FGV dikembalikan di bawah pengurusan Felda.
1: Lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

0: Dengarkan di Sisi Radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Tehre pe giri zulfe keh do to hata do main gustakh.

tahu fakta paling menarik, keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

0: Yang terbaik dan meletop hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Five in red in the middle. Ronaldo! Goal!
2: Kehangatan Piala Dunia terus kami bawakan. Adakah pasukan pilihan anda bakal bergelar juara tahun ini? Perincian analisis dan taktikal kita bincangkan.
0: Alah, janganlah serius sangat. Kita santai-santai je dalam Pod Piala Dunia. Cerita World Cup cara kita.
3: Okey, kita santai tapi bukan sekadar sembang kosong tau. Bersama-sama tetamu jemputan, kita kupas segala analisis ringkas perlawanan, ramalan dan drama yang jadi atas padang sepanjang Piala Dunia 2026. Anda pakar bola sepak atau penyokong separuh masa, semua boleh layan.
0: Betul. Pod Dunia setiap Isnin bermula 9.15 minit malam di frekuensi Mutiara FM, dan tonton kami secara langsung dan tinggalkan komen anda di Facebook dan YouTube Live Mutiara FM.
4: Pod Dunia, cerita World Cup cara kita, satu jiwa, sejuta sorakan, eksklusif di Mutiara FM.

Dah pada 11.07 minit malam, mengambil 11.08 minit malam. Kita dengan lagu-lagu melankolik hingga 12 tengah malam di Bintang FM. Sekalinya untukmu, masih lagi dalam segmen Santai Selasa 6.12. Rindu menghiasi kamar cinta Sharifah ini. Selepas itu, You Are My Everything, Neville, Sayang Orang Sama Adira Suhaimi dan Nafas Kekasih akan menyusul selepas itu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Bintang P. Ramlee, anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramlee. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan Bintang P. Ramlee terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single, bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramlee dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi.

sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda, tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Baiklah, nampaknya kita pun dah berada di penghujung-hujung untuk segmen kita hari ini, Santai Selasa 6.12 ya. Ada lebih kurang 15 minit saja lagi untuk kita bersama-sama melurusi lagu-lagu Melan, Kolektif Mutiara FM, segalanya untukmu.

Baik, cukup sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini, hari Selasa ya. 7 hari bulan Julai 2026. Anda bersama-sama dengan saya selama 6 jam menemani di ruang udara Menteri FM segalanya untuk MUI. InsyaAllah esok saya akan kembali bersiaran bersama-sama dengan anda lagi pukul 10 pagi hingga 3 petang. Esok hari Rabu tengah hari ini kita ada shotnya Hindi ya. Jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami setiap hari bermula 6 pagi hingga 12 tengah malam menerusi frekuensi radio 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz serta di radio online kami RTM Klik. Ada kata dia tersilap dan terkasar bicara sewaktu saya kendalikan tugasan saya di udara hari ini. Ribuan kemaafan dipinta. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda walau di mana juga anda berada. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini? Semoga hari ini memberi ketenangan, semangat baru untuk meneruskan hari. Terima kasih kepada rakan tugas yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ, dalam pilihan bersama daripada pukul 8 hingga pukul 12:30 malam tadi. Mama AJ telah menemani anda dalam nasional malam. Jadi kini tugas saya daripada pukul 12:30 malam ini hingga ke 6 pagi. Jadi segar-segarkan mata. Untuk istimewa buat semua pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini.

Okay, selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan sentiasa dikelilingi insan-insan yang menyayangi anda. Ingat, usia hanyalah sekadar angka. Yang penting, jiwa kekal muda, hati sentiasa positif dan semangat tidak pernah pudar. Hadiahkan diri anda dengan senyuman, kerana setiap hari yang memberi adalah peluang untuk mencipta kenangan dan menyebarkan kebaikan. Okey, untuk pembuka kata hari ini, 8 Julai 2026, setiap fajar yang menanti adalah lebaran baru. Mulakan dengan rasa syukur, teruskan dengan usaha dan akhiri dengan harapan. Hanim akan menemani anda sepanjang segmen Geng Burung Hantu hari ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3

Masih bersama geng Burung Hantu di Nasional FM. Kalau anda masih belum melelapkan mata, malam masih muda, inilah masa terbaik untuk terus menemani menemani anda lah. Saya menemani anda, Hani menemani anda sambil menikmati lagu-lagu yang hebat, lagu-lagu yang menyegarkan pagi ini. Juga kepada peminat bola sepak, jangan lupa aksi Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsungnya. Perlawanan antara Argentina menentang Egypt. Sekarang Egypt 1 dan Argentina 0. Terus mengikuti laporan dan siaran langsung perlawanan menerusi RTM Klik di Sukan Plus. Okey, walau di mana juga, walaupun anda berada di rumah, di tempat kerja ataupun yang sedang memandu, terus bersama Nasional FM kerana malam ini berbagai lagi yang Hani ingin kongsikan, dan yang pastinya memberi semangat dan sentiasa menemani anda hingga ke pagi hari. Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Sentiasa di hati. Terima kasih kerana terus kekal meluangkan masa bersama Hanim waktu tengah malam ini menemani anda hingga ke 6 pagi. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan baik. Walau di mana juga anda berada, sama ada yang sedang memandu di tempat kerja, mungkin ada yang sedang menguruskan keluarga baru sampai di rumah, atau sekadar berehat di rumah tengah-tengah menonton bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 tu, sambil-sambil menyaksikan perlawanan, sambil-sambil dengar muzik, kerana Hanim akan mainkan lagu-lagu yang menceriakan hari anda. Jadi kekalkan frekuensi, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini Hanim akan mainkan lebih lagu-lagu terbaik, juga berkongsi informasi semasa, tips gaya hidup serta pelbagai perkongsian menarik yang pastinya bermanfaat untuk anda. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruhantu.

0: anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan, SPR sedia membantu.

Hai, mana-mana anda dalam geng Burung Hantu. Assalamualaikum kepada anda di luar sana. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Sedikit perkongsian berita yang ingin Hanim kongsikan pagi ini. Antaranya ialah seramai 19,471 pengundi awal atau 94.49% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada hari mengundi awal bagi pilihan raya PRN Johor yang diadakan semalam. SPR membuka 62 pusat pengundian awal di seluruh Johor bermula jam 8 pagi tadi. Okey, seramai 7,960 anggota tentera dan pasangan serta 11,511 anggota polis dan pasangan anggota PGA menunaikan tanggungjawab mengundi awal. Menurut SPR, pengundian awal berdaftar terdiri daripada anggota Angkatan Tentera Malaysia dan pasangan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan anggota Pasukan Gerakan AM PGA. SPR turut merangkang penghargaan kepada semua pegawai pengurus pilihan raya dan petugas yang berjaya melaksanakan proses pengundian awal dengan lancar. Okey, sedikit juga perkongsian yang Hanif ingin kongsikan tentang keadaan cuaca pada ketika ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dianggarkan amaran ribut petir akan berlaku sehingga jam 2 pagi ini melibatkan kawasan Tumpat, Pasir Emas, Tanah Merah dan Gua Musang di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu, Pahang Rompin, Johor, Tangkak Segamat, Muar Batu Pahat, Keluang Pontian dan Kulai. Juga di Sarawak, di beberapa kawasan Sabah, juga wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang menuju atau berada di destinasi yang Hanim sebutkan tadi dalam keadaan hujan, berhati-hati memandu. Itu yang Hanim ingin ingatkan kepada anda. Jaga keselamatan pemanduan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Terus bersama hiburan dalam geng Burung Hantu Nasional FM. Sen

Drama Bola Sepak Dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda pada waktu ini. Walau di mana saja anda berada, saya Hanim amat menghargai kesediaan anda untuk terus setia bersama Nasional FM. Buat yang sedang bekerja, semoga segala urusan hari ini dipermudahkan dan setiap tugasan dapat diselesaikan dengan lancar. Kepada anda yang sedang memandu, walau di mana arah destinasi, mungkin ada dalam perjalanan penghantaran barang, abang-abang lori kita yang tak kenal penat, tak kenal lelah, sentiasa memberi perkhidmatan terbaik untuk memudahkan keperluan harian kita semua. Kepada anda yang mungkin juga dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, yang paling penting utamakan keselamatan, pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa fokus ketika memandu. Okay? Nasional FM sentiasa di hati.

0: Putami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Tengah pagi ini di awal-awal jam ini kan, Hanim nak juga tanya anda yang mungkin yang sedang bercinta kan, bercinta di usia kalau remaja tu lain cintanya. Ini Hanim nak tanya yang bercinta di usia atas 40-an ni, sebab apa? Sebab cinta tidak mengenal usia. Yang matang lebih siap katanya, lebih bijak dan lebih indah, betul ke? Sebab apa? Sebab usia 40-an tu usia lebih mematangkan. Okey, tips untuk bercinta di usia 40-an kepada yang masih bujang lah. Yang masih bujang, pertama kenali diri dahulu, faham siapa anda dan apa yang anda mahukan untuk mencari pasangan. Okey, buka hati tapi kena bijak, kena pandai untuk beri peluang untuk mengenali orang baru tanpa terburu-buru. Itu yang paling penting kan. Lagi satu, dalam apa jua perhubungan, komunikasi adalah kunci. Bercakap secara jujur dan terbuka tentang keinginan, batas dan ekspresi. Utamakan kesesuaian bukan kesempurnaan. Itulah yang kematangan percintaan di usia 40. Adakah yang masih belum bertemu jodoh tu? Kalau belum, bolehlah masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, tanya-tanya hai-hai kat situ siapa yang belum berjodoh tu. Bolehlah kita jadi penghubungnya. Okey, dekat saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: WhatsApp mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya kan? Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Assalamualaikum, selamat pagi geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda, masih lagi segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Hanim juga berharap anda juga segar. Kalau perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA ketika tadi telah berakhir antara Argentina menentang Egypt, Argentina 3 dan Egypt 2, kemenangan kepada Argentina nampaknya pagi ini. Sokongan, sorakan daripada penyokong Argentina, alhamdulillah. Okey, lagi satu hanya nak kongsikan di hari pagi ini, antaranya apa yang hanya ingin katakan, hidup ini macam apa? Hidup ini macam matematik, okey? Yang baik kita tambah, yang buruk kita tolak, yang pahit kita bahagi, dan yang indah kita darabkan. Hidup bukan tentang mencari yang sempurna, tetapi tentang membuatkan setiap hari bermakna. Penuh dengan kata-kata ni kan, sebab apa? Kehidupan kita ni hanya sekali. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Segala apa yang jadi dalam kehidupan kita ini adalah dugaan yang kita kena sentiasa positif menempuhnya dengan sebaik mungkin. Jangan risau kalau anda rasa gudah gurana, masuk ke dalam Nasional FM, dengarkan Nasional FM, berinteraksi dengan kami dalam TikTok live kami ketika ini, kerana Hanim dan pendengar-pendengar setia lain ada di sini untuk menemani anda menceritakan hidup anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTMK.

Nasional FM sentiasa di hati. Geng Burung Hantu, wala di mana juga anda berada, hanya mendoakan anda dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan kekal ceria bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Di kala pagi ini, Hanim nak berkongsi, nak menyapalah peminat, bukan peminat, menyapa pendengar-pendengar setia Nasional FM yang sentiasa memberi sokongan kepada DJ-DJ yang bertugas dalam Geng Burung Hantu, yang sempat meninggalkan komen di ruangan GBH untuk malam ini di Facebook kita. Antaranya kita ada Nuriwi, tinggi-tinggi si pohon jati Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada gambarnya di situ, manis-manis belakanya. Ada juga Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat pagi sekarang kepada semua Geng Burung Hantu juga Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai, Jimmy menemani Geng Burung Hantu katanya. Lin Roslinda juga ada. Ada Khairil Anwar, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Daripada Sumatera Utara ada Princess Su. Hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah Putra dari Mersing, Johor, melapor diri ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar GBH. Muhammad Muhaimin, ada Hasnah Hasrani juga. Terima kasih juga kepada anda semua yang sentiasa menemani saya, menemani Nasional FM dalam kehidupan anda. Saya juga suka untuk berkongsi pendengar-pendengar kita yang dalam TikTok live ketika ini. Antaranya ada Wakus Azman, ada Kamariah, Kak Iyah ada, ada Nur Isa. Terima kasih daripada pukul 12:30 malam tadi kan, Nur Isa dalam TikTok live kita. Walaupun kita buka lambat, buka-buka dah ada dah. Ada Wakus Azman, ada Edward Amirul. Pagi-pagi ni bersenam katanya. Bersenam menjaga kesihatan, alhamdulillah. Ada lagi, ramai lagi tadi. Ada Lady Hida tadi. Ramai-ramai kita kat dalam ni. Ada Apau juga ya. Ada Uncle Zam 67. Terima kasih kerana menemani saya walaupun mendengarkan Nasional FM secara terus di frekuensi juga, turut serta dalam Nasional FM TikTok Live. Okey, terima kasih kerana masih setia menemani saya. Untuk anda seterusnya, Ellie Cat, Kisah Kau dan Aku, Nasional FM sentiasa

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Aku Tak Marah, nyanyian daripada kumpulan Aero menghiburkan anda. Jadi ada juga perkongsian yang Hanim ingin kongsikan pagi ini, antaranya Argentina buat comeback tapi jantung jangan ikut panik. Apabila adrenaline rush masa tengok bola, boleh cetus debaran dan tekanan darah naik, okey? Terutamanya pada individu yang berisiko. Waspada jika ada rasa sakit dada, sesak nafas, berdebar, debaran tu dia tak reda, rasa macam nak pitam, boleh buat empat perkara ni. Satu, minum air kosong, tarik nafas pelan-pelan. Yang penting elakkan kafein atau energy drink. Energy drink ni macam 100 plus tu kan, elakkan dulu. Ada juga yang suka minum yang macam-macam lah, kalau dekat pasaran tu minuman bertenaga ni kan, elakkan untuk ambil minuman-minuman seperti itu. Yang keempatnya adalah rehat dan tidur yang secukupnya. Tapi jika gejala teruk dan berpanjangan, segera dapatkan rawatan. Itu yang paling penting lah. Kerana apa? Kerana kesihatan adalah kunci dalam kehidupan. Tersenar FM, sentiasa di hati.

Angkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Hani masih di sini menemani anda dalam geng Buruhantu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ketika ini jam menunjukkan pukul 3.10 minit pagi. Ada sedikit perkongsian berita yang ingin Hani sampaikan. Kita mulakan dengan berita daripada luar negara. Kilang penapis minyak OMSK merupakan yang terbesar di Rusia menghentikan operasi selepas diserang drone Ukraine. Serangan dilancarkan di lokasi pendalaman Syria dan antara serangan jarak jauh paling jauh dilancarkan Ukraine sejak permulaan konflik. Serangan itu dijangka memburukkan lagi isu kekurangan bahan api di seluruh Rusia. Inilah benda yang kita tak nak, kan? Sebab apa? Sebab bila berlaku keadaan ini, dia akan menjejaskan isu kekurangan bahan api bukan saja di Rusia, juga di seluruh negara. Berbalik kepada berita dalam negara, usaha kerajaan membangunkan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI bertujuan memperkukuhkan ketulusan, accountability serta tadbir urus negara demi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi awam. Akses maklumat perlu dilihat sebagai instrumen membina kepercayaan rakyat terhadap institusi, bukan sekadar penggubalan undang-undang. Dalam era digital, maklumat sahih mesti disampaikan untuk elak spekulasi dan penyebaran berita tidak tepat. Itu antara berita yang hadir kongsikan waktu pagi ini. Untuk lebih berita, boleh lawati laman web berita.rtm.gov.my. Teruskan hiburan pagi ini bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

badan kita hasilkan. Jadi pengambilan ubat, steroid dan pil perancang juga antara salah satu yang boleh menyebab kepada adanya darah tinggi. Selain itu, kepada pendengar-pendengar di luar sana, vape, nikotin, energy drink, simulat antara benda asing, benda lain yang masuk ke dalam badan kita yang boleh memberi kesan penyakit kepada kita. Sama-samalah kita beringat yang boleh kurang-kurangkan, yang boleh elak-elakkan. Bila muda ada darah tinggi, jangan terus anggap biasa, kerana punca kena kita selesaikan, kena kita siasat supaya kesihatan kita akan sentiasa dalam keadaan yang baik. Kepada anda yang di luar sana masih dalam pemanduan, mungkin dalam perjalanan ke mana juga destinasi anda, pastikan anda kekal dalam kesegaran pemanduan, fokus dalam pemanduan, jaga jarak, itu yang paling penting. Selamat sampai ke destinasi. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nasional FM Geng Burung Hantu. Ketika ini, kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran ribut peti dikeluarkan pada pukul 3 pagi tadi, dijangka hingga ke 7 pagi untuk kawasan Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Banyak kawasan-kawasan yang dijangka akan mengalami hujan dan ribut petir sehingga pukul 7 pagi ini. Sama-sama kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan yang saya sebutkan tadi, pastikan anda berada dalam keadaan yang segar dalam pemanduan, pastikan menjaga keselamatan pemanduan. Pada pagi ini juga saya nak sampaikan untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 pada pukul 4 pagi ini, penjadualan untuk perlawanan Switzerland menentang Colombia pada pukul 4 pagi. Boleh ikuti perlawanan bola sepak ini menerusi RTM Click, sama ada di saluran Plus ataupun TV OK. Okay? Kepada anda yang masih lagi bersama dengan Hanim dari pukul 12.30 malam sehingga ke kini, ini adalah untuk anda. Nasional FM.

Assalamualaikum. Hebat lagu ni. Ingatkan dah habis, tak habis lagi. Selamat pagi kepada anda yang mengikuti Nasional FM ketika ini. Selamat pagi Hanim ucapkan kepada anda, walau di mana juga anda berada, walau apa juga yang sedang anda lakukan. Mungkin sedang menonton perlawanan antara tadi, kalau pukul 4 pagi ini, perlawanan Switzerland lawan Colombia. Yang manakah satu pilihan anda, pilihan pasukan anda? Pastinya perlawanan pagi ini adalah perlawanan yang hebat, untuk perlawanan kalah mati yang memberikan tiket ke suku akhir. Untuk pagi ini, Ani ingin kongsikan, kalau ikut waktu-waktu macam ni dah ramai yang bangun. Kalau dekat dalam TikTok live kita, ada yang bangun dah mula untuk persiapan untuk jualan. Alhamdulillah, semoga dimurahkan rezeki untuk jualannya di pagi hari. Ramai yang sedang mencari rezeki ketika ini. Antara kata-kata mutiara yang Hanim ingin kongsikan, mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan sentiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Betul kan? Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. InsyaAllah. Semoga kata-kata ini memberi semangat kepada anda untuk terus berusaha, semangat mencari rezeki untuk diri sendiri dan juga keluarga tercinta. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati untuk gadis-gadis Negeri Sembilan, gadis Jolobu.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Cintaku 100% macam cinta saya kepada pendengar-pendengar setia geng buruh hantu nasional FM. Apa khabar anda di luar sana? Masih segar ke? Kalau yang sedang melihat perlawanan tu, kurangkan sikit rasa debaran tu. Kerana apa? Macam saya kongsikan sebelum ini, bila kita menonton bola, ada tekanan darah tinggi yang boleh melanda kita. Kalau agak rasa keresahan, ambil sedikit air minum untuk melegakan keresahan itu, kan? Saya nak berkongsi juga satu video yang tular baru-baru ini. Aksi lempar barang rumah di sebuah apartmen timbul tanda tanya, sebab kalau ikut kat dalam gambaran ini, dicampaknya pelbagai jenis barangan, kain baju dan bermacam-macam lagi lah yang dilemparkan. Bukannya apa, kalau kita duduk rumah yang bertingkat ni, kan, walaupun kita marah, mungkin lah, mungkin saya tak cakap itu yang berlaku, tapi mungkin keadaannya tengok macam dalam kemarahan melemparkan barang. Tapi sebenarnya bila kita duduk rumah yang bertingkat ni, kita kena menjaga keselamatan antara satu sama lain. Bila dilempar barang ke bawah, takut terkena kepada seseorang yang berada dekat bawah. Kita tak tahu, kan, besar ke, kecil ke, muda ke, tua ke orangnya, sebab boleh mendatangkan kecederaan. Sama-samalah kita beringat, kawal kemarahan, hidup berjiran, utamakan semangat kejiranan. Itu yang paling penting. Inilah Nasional FM, sentiasa berkongsi kata-kata semangat, kata-kata nasihat kepada anda supaya menjadi manusia yang lebih baik dan baik setiap hari. Kerana kebaikan itu cerminan diri kita. Betul tak? Kan? Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Assalamualaikum. Sehingga sampai ke kita jam terakhir ini, Hani menemani anda untuk geng buruh hantu daripada pukul 12.30 malam tadi. Terima kasih Hani, yang sangat hargai yang masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, walau di mana juga anda berada, pastikan anda sentiasa fokus dalam pemanduan, jaga jarak keselamatan dan semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan pagi ini dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jadi sebab tu saya kata yang pertama, orang lelaki mulia, yang pertama disebabkan ibu dia, sama ada doa, sama ada khidmat. Yang kedua dia mulia sebab apa? Doa daripada isteri dia. Tu tengok Fir'aun tu, bapak segala raja paling zalim sekali tu. Fir'aun tu, dia mulia ketika mana di pandangan manusia sebab apa? Ha? Dalam sirah sebut, Fir'aun ni siapa tak kenal? Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran. Orang tahulah, orang tak mengaji pun tak apalah. Bila sebut nama Fir'aun, orang tak baik. Betul? Tapi Allah Ta'ala rakamkan dia dalam Quran. Cuma tuan-tuan janganlah pula, ui, nama ada dalam Quran Ustaz eh? Lain macam lah Ustaz, ni nak try lah bagi nama anak Fir'aun pula. Jangan buat hal. Ha? Nama tu tak elok walaupun ada dalam Quran pun. Sebab apa mulianya Fir'aun di sisi manusia? Bahkan mengaku anastu bi rabbikum, aku Tuhan kamu. Woi, kita jahat-jahat kita pun tak mengaku Tuhan tuan-tuan. Betul tak? Nakal-nakal kita pun tak mengaku Tuhan. Gila orang ni mengaku Tuhan. Dia berani. Di zaman Nabi Allah Musa AS mengaku sebagai Tuhan. Kerana apa tuan-tuan dia hebat ketika itu? Doa daripada isteri dia. Isteri dia nama Siti Asiyah. Siti Asiyah ni antara ketua bidadari di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hei, jangan main-main tu. Ha? Doa daripada ibumu dan doa daripada isterimu. Jadi Ustaz nak gambarkan, seandainya kalau kita mukabil lawan dia, jangan sampai kita derhaka kepada mak ayah kita. Tetapi bila kita taat kepada mak ayah kita, itulah tanda kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Ha, jadi cuma kita kena pandailah. Janganlah sampai mak kita suruh benda maksiat pun kita taat. Ha, itu terkeluar daripada track landasan syarak. Nah, mak cakap mak sakit ni, kau pergilah curi tabung masjid tu, angkat sapuri tu. Biasa banyak dalam tabung tu. Kau rembat. Janganlah, benda yang maksiat tetap tak boleh. Matlamat tak menghalalkan cara. Walaupun mak ayah tu suruh, mak tu kata kau pergilah jumpa tok bomo tu, kau pergi sihir siapa-siapa kan, ha, kau pergi sihir orang tu, kau pergi santau. Ah, tak boleh. Itu kita cerita luar daripada konteks lah. Nah, cuma biasanya mak ayah ni orang yang baik, orang yang kata berakhlak yang tinggi. Dia tahu macam mana nak ajar, dia tahu macam mana nak tegur anak dia. Darah daging, darah daging dia. Satu. Nombor dua tuan-tuan, orang yang mulia di sisi Allah tuan-tuan, kata Nabi SAW, orang yang tutup aib orang Muslim yang lain. Tutup aib, bukan tutup maksiat, tutup aib. Aib ni apa? Orang tu dah bertaubat, jangan dibuka lagi cerita dia. Kecuali dia masih buat maksiat. Eh Ali, anak kau tu betul ke berkawan dengan jiran kat bawah tu? Ha? Kenapa? Aku dengar jiran kat bawah tu, pusher tu, tukang edar dadah tu. Eh, tak baik awak buka aib. Itu bukan aib. Itu yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kena sebut Ali, aku nak pesan pada kau ni, hati-hati sikit. Anak kau tu aku dengar berkawan dengan orang kat bawah tu. Orang kat bawah tu 2-3 kali dah polis pergi rumah dia. Orang-orang taman kata dia duk edar dadah. Ini aku nak pesan lah pada kau, hati-hati sikit anak kau tu. Itu bukan buka aib. Bahkan itulah kena tegur, marra'a falyughayyir. Tetapi ni dia buka aib. Orang tu dulu kaki judi, orang tu dulu kaki botol, orang tu dulu kaki zina. Eh, dah tak buat dah. Pergi cerita. Tu, tuan, kenal tak yang duduk ujung tu dekat masjid kita tu biasa? Siapa? Alah, yang selalu menyandor tu dekat tabung peti besi tu. Apa pasal? Oh, dia tu untuk maklumat tuan lah, kena hati-hati sikit. Apa hal? Dia dulu tu kaki jackpot dulu tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kau beri cerita balik aib orang buat apa? Orang tu dah tak buat. Hati-hati sikit tu. Itu playboy tu. Nah, habis semua orang dia apa, dia ngoratnya. Nah, itu kaki botol tu, kaki judi tu. Jangan duk buka aib orang. Ni hati-hati ni. Ah, kita sekarang oh sakan. Ha? Buka aib orang, fitnah orang. Oh, cukup seronok betul. Ha? Dulu nak buka aib orang kena jumpa. Lah ni tak payah dah, klik je satu. Tu ujung jari telefon tu habis terbuka aib orang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah. Orang yang tutup aib orang lain, Allah Ta'ala tutup aib di dunia dan akhirat. Jadi jaga-jaga. Orang yang kalau dah berubah, dulu dia nakal, dulu dia teruk, dulu dia degil, dulu dia bla bla bla bla bla bla, leni dah tak buat, leni dah dekatkan diri kepada Allah, leni dah bertaubat, innallaha ayyuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin, jangan duk buka aib lagi. Orang ni mulia di sisi Allah. Dua, tiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia, orang yang bangun malam, qiyamul lail, dia jaga bangun malam. Okey, ustaz tak mau bahaslah. Bangun malam ni nak baca Quran ke? Bangun malam ni nak zikir tasbih ke? Bangun malam ni nak kita kata solat tu nak tahajud ke? Bangun malam ni kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak zikir ke? Ikut gilah. Tapi biasanya ghalib-ghalib orang bangun malam ni tahajud lah, betul tak? Biasanya. Lepas tu diselangi dengan baca Quran ke dan sebagainya. Mulianya manusia di sisi Allah, dia akan datang besok di dalam kubur besok, tuan-tuan. Tahajud akan bawa cahaya. Al-Quran akan datang. Ni dah tak ada apa-apa dah ni. Kau sorang-sorang sekarang ni. Dah, duk panggil orang rumah kita, panggil bini kita. Apa hal sorang? Betul kata ulama, mati ni bukan nombor giliran, tapi dia cabutan bertuah. Faham tu? Kalau orang faham tu makan dalam tu. Dia bukan nombor giliran. Kalau nombor giliran, bapak mati dulu, lepas tu baru anak, lepas tu baru cucu. Berapa ramai sekarang tiba-tiba cucu meninggal, paru-paru berair, sebab tu dia cabutan bertuah. Sedia tak sedia, nak tak nak, sampai masa, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Boleh? Jadi sebab tu tuan-tuan, nombor tiga, jadikan sebahagian daripada malam kita bangkit qiyamul lail, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga, dan yang keempat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, paling penting, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang buat segala bentuk pekerjaan semata-mata hanya mencari mardatillah, redha Allah. Boleh? Dia tak mau sokongan, bukan tak mau, dia tak heran orang puji dia, orang angkat dia, alhamdulillah, terima kasih. Sebab apa? Dia keluar daripada rumah, dia tahu dah aku nak cari redha Allah. Tak kira dia kerja angkasa puri ke, imam ke, orang meniaga ke, ikut. Dia ada bahagian masing-masing. Macam kita main bola lah, takkan semua nak jadi striker. Ada yang jadi goalkeeper, ada yang jadi defense. Apakah semua striker? Tak boleh. Allah Ta'ala letakkan kita dah pilih betul dah. Ada orang kerjanya begini, rezekinya begini. Jadi tuan-tuan, apapun di atas muka bumi Allah, jadi orang besar, kita nak semata-mata redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu the most important. Okay? Buat apa benda pun manusia suka, tapi duduk dalam kemurkaan Allah, wal'ayazubillah min zalim. Oh, tak maulah tuan-tuan. Orang angkat bagus dia ni, bla bla bla bla bla, na'uzubillah. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala pandangnya dengan pandangan murka, na'uzubillah. Mudah-mudahan insyaAllah, sekadar apa yang ustaz boleh kongsikan, tuan-tuan, boleh membawa kebaikan kepada kita, boleh bawa manfaat kepada kita, tuan-tuan. Sebenarnya panjang lagi kalau ikutkan ustaz nak urai tu, tapi masa kita tak dapat untuk kita terangkan sampai habis. Jadi cukup dululah untuk bagi sedikit kekuatan, sedikit orang kata rangsangan, sebab perjalanan kita tuan-tuan jauh lagi. Baru step nombor dua, duduk dalam perut mak nombor satu, duduk atas dunia nombor dua, pindah alam barzah, alam kubur nombor tiga, bangkit padang mahsyar balik nombor empat, nak pergi syurga neraka. Apa duduk syurga dah? Tak ada dah kuliah-kuliah ni. Duduk syurga tak payah dah tuan-tuan, nak cari kerja apa bagai. Seronok habis-habis seronok, abadan abada, Allah Ta'ala sebut. Nah, tak payah dah pagi-pagi nak start kereta lalu jam apa bagai. Tak payah. Bersenang. Oi, nak pergi ke fasa nombor lima ni. Panjang lagi tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian yang kita dengar hari ini, mudah-mudahan dapat istiqamahkan kita untuk jauh lagi perjalanan kita. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat. Jadi saya rasa cukup dulu hari ini, insyaAllah ada rezeki nanti. Kita jumpa lagi pada kuliah-kuliah akan datang. Yang baik daripada Allah, salah dan silap datang daripada Ustaz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allah mazidina wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa antina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alina wa radina wa rada'anna ya maulana da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Antara yang Hani ingin kongsikan untuk jam-jam yang terakhir ini, salah satunya adalah kesihatan mental yang kita perlu jaga, okay? Kesihatan mental amat penting. Dalam Islam juga menekankan penjagaan jiwa sebagai ibadah zahir. Jangan ambil mudah jika kita mengalami tekanan. Kita kena tetap bijak untuk usaha menjaga keadaan mental kita. Itu adalah amanah untuk diri kita sendiri. Antara tips yang boleh diamalkan, jika kita ada masalah, jangan pendam sendiri. Jiwa juga perlukan rehat dan rawat pertama. Kalau dalam Islam, Islam galakkan doa dan ikhtiar. Doa dan ikhtiar supaya kita dipermudahkan segala urusan. Rehat juga sebahagian daripada ibadah juga, kan. Berkongsi dengan orang yang dipercayai ataupun pakar kaunselor, pakar kaunseling kita, untuk dapatkan khidmat nasihat supaya kita keluar dari belenggu masalah. Kita juga kenalah sentiasa husnuzon dengan setiap ujian yang Allah berikan, kerana setiap ujian itu, datangnya ujian kepada kita adalah untuk menduga kita supaya kita menjadi lebih kuat hari demi hari, baik hari demi hari, okay? Yang penting kita kena sentiasa berfikiran positif. Itu yang Hanim tekankan kepada anda semua pendengar setia Nasional FM supaya menjaga kesihatan mental kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

telah berlalu. Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pendengar setia Nasional FM yang menemani Hanim sejak jam 12.30 malam tadi, geng buruh hantu, sehingga ke waktu ini. Sama ada anda yang sedang bertugas, yang sedang memandu, bangun belajar, berehat atau baru memulakan hari, terima kasih kerana sudi berkongsi hari yang penuh ceria bersama Hanim. Sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini pada pukul 5.56 minit pagi. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menyambut pagi dengan penuh kesyukuran, memulakan hari dengan doa dan dipermudahkan segala urusan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Nasional FM kerana sebentar nanti tiga suara akan mengambil alih menerusi segmen Nasional Pagi, membawakan pelbagai informasi, hiburan dan perkongsian menarik tentunya untuk menceriakan permulaan hari anda. Sebelum Hanim mengundurkan diri, Hanim tinggalkan anda dengan serangkap pantun. Pagi menjelma, mentari berseri, embun membasah dedaun pagi. Mulakan hari dengan hati yang murni, senyuman diberi, bahagia sepanjang hari. Ingat, setiap pagi adalah anugerah untuk memulakan langkah yang lebih baik. Hiasi diri dengan senyuman kerana senyuman yang ikhlas mampu membawa sejuta harapan. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal mohon undur diri. Terima kasih atas kesetiaan anda sepanjang segmen ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Benar dan Hayati, perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram duja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram duja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apa lah, tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini, pada tajuk ni apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apabila mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas peha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Apa berlaku, Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pehanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki, ditutup lubang tadi. Apa berlaku, rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku, menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh kepada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
0: Lidahul Islam, #penyarang.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: FM. Ya, Zam Tro FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Rabu 8 Julai 2026 bersamaan 22 Muharram 1448 Hijri. Bam-bam kembali temankan anda pagi ini. Macam biasa 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Melalui 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dari utara Perak hingga selatan Kedah, anda boleh dengarkan Mutiara FM melalui 3 frekuensi. Dan juga untuk anda yang mungkin berada di luar Pulau Pinang, boleh terus layan Mutiara FM melalui aplikasi RTM Klik OK. Dan macam biasa, banyak perkongsian-perkongsian menarik kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Jadi terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM, segalanya untuk mudah untuk para muslimin dan juga muslimat. Sebentar tadi tepat pukul 5.57 minit pagi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: FM. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas 5 perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: الله بن غنام البياضي bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr." Faqad adda syukra yaumihi. Wa man qala mithla dhalik hina yumsi, faqad adda syukra lailatihi. Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukur. Ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal darimu semata yang tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan rasa syukur bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari, bererti telah menunaikan syukur pada malam itu. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu. Mutiara FM, sentiasa bersama Palestine.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Anda sedang mendengarkan

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tahu ni apa hal? Memang
2: awak kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya melihat semua macam tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

ada kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Persaingan pusingan 16 Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan dengan dua lagi aksi yang pastinya mencuri tumpuan. Argentina akan membuat perhitungan dengan Mesir di Stadium Atlanta dengan sepak mula pada jam 12.30 malam secara langsung menerusi Sukan Plus. Switzerland pula berdepan Colombia dalam perebutan satu lagi tiket ke suku akhir di BC Place Vancouver bermula jam 4 pagi secara langsung di TVOK.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Hari ini hari Rabu 8 Julai 2026 bersamaan 22 Muharram 1448 Hijri. Ezra Bambam masih lagi temankan pagi-pagi anda hari ini. Okey, 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Melalui 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk yang tu stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Apa abang, semua okey ke pagi ni? Okey, dan daripada pagi tadi dari tengah malam semalam, banyak perlawanan World Cup ataupun Piala Dunia yang pasti membuatkan ramai yang tak lena semalam. Okey, dan apapun pagi ni, banyak perkongsian-perkongsian menarik kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda sampai pukul 10 pagi nanti. Okey, yang paling penting pagi ni semangat. Okey, terus kekal ceria bertemankan Bambam pagi ni. Dan macam biasa, kita nak mulakan perkongsian pagi ni dengan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ni. Di sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Okey, jadi makna kata ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia hari ni, pagi, petang dan juga malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Jadi untuk anda, rancang sebaik mungkin perjalanan anda. Kalau pagi ni macam mana cuaca di sekitar kawasan anda, kalau di sekitar Jalan Burma, sempat keluar tadi kan, tengok tak hujan hari ni, sejuk je cuaca pagi ni. Okey, kalau kita di tempat anda macam mana, di Bayan Baru macam mana, di Pematang Damat Laut, di Bertam, di Tasik Gelugong, di Bukit Mentajam, di Permat Tampuh, macam mana cuaca pagi ni? Moga yang baik-baik juga. Dan juga mood kita hari ni pun semoga baik-baik juga, insya Allah. Okey, dan kita nak mulakan pagi ni, kita seperti biasa, kita nak ronda-ronda di sekitar Pulau Pinang. Kita nak tengok info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kita dapat memang kongsikan bersama-sama dengan anda. Memang padat trafik memang sesak dari Permatang Pauh nak menghala ke pertengahan jambatan Pulau Pinang, yang mana menjangkakan kelewatan 48 minit. Jadi untuk anda yang nak masuk ke jambatan Pulau Pinang, nak masuk ke pulau dari seberang, pandu dengan berhati-hati. Dan memang merah melekat menyala ni. Okey, dan juga nak kongsikan sama-sama dengan anda di sekitar Taman Indrawasih. Ini bermula dari Chain Ferry ni menghala ke Taman Indrawasih dan seterusnya menghala ke Chalem Park dan juga ke susur masuk Lebuh Raya. Memang padat pagi ni, memang sesak Okey, dan di bulatan Bukit Tengah dari Bandar Perda pun sama juga. Dan seterusnya dari Taman Janggih Jaya nak menghala ke UiTM, trafik juga sesak pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan sama-sama dengan di Pekan Bukit Mentajam, trafik juga perlahan dari Tanah Liat menghala ke Pekan Bukit Mentajam. Dan seterusnya dari Jalan Kulim nak menghala ke Macang Bubuk dan juga menghala ke Cerok Tok Kun, trafik juga sesak pagi ini. Okey, dan kita nak kongsikan juga bersama-sama dengan anda, ini di sekitar Bukit Minyak, trafik juga perlahan. Ini dari Jalan Kota Permai, okay, dari Alma nak menghala ke Bukit Minyak, trafik juga perlahan. Okay, dan seterusnya di Taman Juru, trafik juga sesak pagi ni. Okey, di luar jangka ni, dari Jalan Juru, okey, di kedua-dua arah. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, ini di sekitar kawasan pindasian Bukit Minyak dan juga dari Simpang 4 nak menghala ke Taman IKS Simpang 4 dan seterusnya menghala ke kawasan perindasian Valdo. Okey, trafik juga sesak. Di susur masuk Plaza Tol Jawi, trafik juga sesak dan juga perlahan dari Nibung Tebal nak menghala ke Taman Perindasian Nibung Tebal dan seterusnya menghala ke susur masuk Plaza Tol Jawi. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, ini di sekitar Kubang Semang, trafik juga perlahan. Dan dari Kampung Mengkuang nak menghala ke Penanti, trafik juga perlahan pagi ini. Dan juga dari ini pun antara jalan utama juga di sekitar Pulau Pinang, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Dari Sungai Dua, bermula dari Taman Merbau Indah menghala ke Taman Sungai Dua Utama dan seterusnya disusur masuk
Lebuh Raya, Sungai Dua, trafik juga perlahan pagi ini. Dan seperti biasa, kita nak kongsikan di sekitar Tasik Gelugong dari Taman Sepadu nak menghala ke Simpang 3, dan juga dari komplek Tasik Gelugong nak menghala ke Simpang 3, dan seterusnya di Jalan Gelugong di Sungai Dua. Okey, trafik juga perlahan menghala ke Santek Sungai Dua dan juga menghala ke Pokok Sena. Trafik juga sesak pagi ini. Okey, dan seperti biasa kita nak kongsikan di sekitar pusat bandar Bertam Perdana. Trafik lancar namun sedikit perlahan. Banyak trafik light di sekitar pusat bandar Bertam Perdana dan di Jalan Paya Keladi. Trafik juga perlahan dari Paya Keladi Tengah nak menghala ke Paya Keladi Masjid. Dan seterusnya, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, luar biasa trafik juga pagi ini dari Teluk Air Tawang nak menghala ke Pengkalan Udara Batu. Okay? Jadi apapun untuk anda, kita dah kongsikan di seberang. Kita nak masuk ke pulau pula. Okay, ini untuk anda yang nak masuk ke pulau, berhati-hati. Okay, sebab kita nak kongsikan memang sesak trafik kita pagi ini. Sebab ada yang cakap, kalau kata perkongsian rekan-rekan kita ni kan, kalau nak masuk pulau katanya, kena masuk sebelum subuh. Maknanya kata sebelum subuh pun sebenarnya kenderaan dah mula banyak dah di atas Jambatan Pulau Pinang. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan sama-sama dengan Adi Susu turun Jambatan Pulau Pinang nak menghala ke Georgetown. Trafik lancar elok pagi ni. Okey, dan begitu juga dari Georgetown nak menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Lee Chong Yew. Okey, dan seterusnya disusur masuk Jambatan Pulau Pinang. Okey, trafik lancar. Namun disusur turun menghala ke Bayan Lepas. Trafik sesak pagi ini. Dan begitu juga nak menghala ke Batu Ban. Trafik juga sesak pagi ini. Dan seperti biasa di sekitar kawasan perindasian Bayan Lepas memang trafik agak padat. Okey, dan di Sungai Nibong Highway nak menghala ke Bulatan Crystal Point. Okey, seperti biasa trafik sesak pagi ini di Jalan Tunduk Tawang antara jalan utama. Okey, yang memang sesak di kedua-dua arah. Okey, dan dari Jalan Bukit Gambiang nak menghala ke Jalan Tun Dr. Wang, dan begitu juga dari persiaran Bukit Jambui nak menghala ke Jalan Tun Dr. Awang, menghala ke Sungai Ara dan juga menghala ke Kelau. Trafik juga sesak pagi ni. Okey, dan di sekitar Bayan Lepas, di kebanyakan jalan-jalan utama di sekitar Bayan Lepas, trafik juga sesak. Alright, dan suka untuk kita ingatkan bersama yang mana pembinaan LRT Laluan Mutiara sedang giat dijalankan. Jadi sentiasa patuh kepada arahan lalu lintas yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Di Jalan Sungai Tiram pun sama juga, menghala ke Bayan Indah di kedua-dua arah, dan seterusnya disusul turun Jambatan Kedua Pulau Pinang menghala ke Batu Maung, trafik juga sesak. Dan begitu juga menghala ke Permatang Demak Laut, trafik juga perlahan pagi ini. Dan juga disusul naik Bukit Lama di Teluk Kumbang, trafik juga perlahan menghala ke Kampung Hutan Nibong. Dan kita nak ke balik pulau, sebab dia berkata orang balik pulau pagi ni memang sibuk. Kan? Okay, yang mana kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, di bulatan balik pulau padat dari jalan balik pulau. Okay, dan juga dari jalan Sungai Pinang, dan seterusnya disusun naik Bukit Baru di Jalan Tun Sadon, trafik juga perlahan pagi ni. Okay, dan seterusnya kita nak ke Jalan Masjid Negeri. Pagi ni Jalan Masjid Negeri memang luar biasa, trafik juga bertugas seperti biasa, sesak. Okay, di Jalan Masjid Negeri, okay, menghala ke Jalan Scotland di kedua-dua arah. Dan begitu juga di sekitar jalan-jalan utama di sekitar Georgetown, trafik juga perlahan pagi ni. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga lancar dan juga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Okay, dan pagi-pagi ni kan, kita ungkapkan kata-kata yang baik-baik kan, banyakkan berdoa. Tambah-tambah juga kita nak keluar cari rezeki kan, tak kisahlah cari rezeki makan gaji ke berniaga ke, sebab apa tahu kita kena faham satu benda dan kita kena pegang satu benda yang bagi rezeki kepada kita tu Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebab segigih mana pun kita usaha, sehebat mana pun kita bekerja, tapi kalau itu bukan rezeki kita, bukan rezeki kita. Tapi kalau lah kita orang kata apa, usaha betul-betul, usaha sungguh-sungguh, banyakkan berdoa, insyaAllah Allah. Okay, moga yang baik-baik untuk kita bersama hari ini. Terus kekal ceria, terus kekal semangat, bambam akan terus setia temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti. Pagi-pagi jom kita kena kopi dulu. Alamak, I kopi dangdut. Terus saya Amtar FM, segalanya untukmu.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Ibu, ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
6: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
7: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
8: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
9: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
6: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
10: Hai, assalamualaikum. Saya Sarah Suhairi, abang-abang Pinang. Jangan lupa dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Yes, RTM Klik, betul-betul percuma. Untuk anda yang belum muat turun lagi aplikasi RTM Klik, muat turun. Okay, ha, pastikan setiap peranti anda, tak kisahlah tablet anda ke telefon anda ke, ada aplikasi RTM Klik. Sebab apa? Kita boleh layan Mutra FM secara percuma. Cemes, kupang pun tak kena bayar. Okey, dan anda boleh dengarkan Mutra FM dan juga radio-radio RTM bersama dan juga orang kata apa, kita boleh layan juga siaran TV RTM. Kalau kata ada cerita yang best-best kan, yang cerita terlepas nak tengok kan, boleh tengok balik. Ha, yang paling penting ada internet. Internet jangan nazak. Okey, anda boleh dengarkan Mutra FM dan juga boleh menonton kembali siaran RTM. Dengar cerita sekarang ni pun, rakan-rakan kita di Indonesia, di Singapura, di mana lagi, di Brunei, okay, di Thailand, ramai dah pakat muat turun aplikasi RTM Klik ni untuk menonton Piala Dunia. Tapi jangan risau, sebab apa, akses saja untuk rakyat Malaysia saja yang mana nak menonton siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma. Okay, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Kalau luar daripada Malaysia, tak boleh tengok World Cup. Sebab apa tahu, World Cup ni hanya untuk rakyat Malaysia saja dapat menonton secara percuma. Okay, yang disiarkan oleh RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Okay, okay, menarik juga berlangsung pagi tadi. Okay, dan pasti kita nak rumuskan dalam Kopi Bola Pagi dan juga Golden RTM pada pukul 9.15 pagi nanti. Okay, dan pagi ni kita nak kongsikan bersama-sama dengan, sebelum Mama nak kongsikan berkaitan dengan topik perbincangan kita pagi ni, Mama nak kongsikan satu story lah. Ini memang orang kata jodoh tau. Sebab apa orang kata jodoh? Perbezaan umur bukan penghalang untuk bina rumah tangga bahagia. Mama menarik tau dengan story ni. Sebab apa? Seorang wanita yang berusia 30 tahun sering disangka sebagai anak kepada suaminya yang berumur 80 tahun kerana jurang usia mereka yang sangat jauh. Yalah, 48 tahun kot beza di antara umur isteri dia dan juga suami dia. Walaubagaimanapun, beliau kini sudah lali dengan menerima persepsi tersebut dengan tenang. Sebab tahu mereka ni mula berkenalan melalui media sosial. Dekat mana tahu? Dekat Facebook. Dia memilih suami dia kerana sifatnya yang sangat penyabar, matang, melayan dirinya dengan baik, jujur, serta kurang mencetuskan konflik berbanding lelaki seusia yang pernah dikenalinya sebelum ini. Kalau kita nak recap balik tahu, baik-baik permulaan di antara jodoh pasangan ni, yang mana pihak keluarga ni berasa terkejut tahu dan bimbang akan kemampuan suaminya untuk memikul tanggungjawab. Yang mana ketika dia dan juga suami dia berkahwin, suami tu berumur 70 tahun tau, dan juga isteri dia berusia 22 tahun. Dan kini kebimbangan tu terbukti meleset apabila mereka sangat bahagia bersama dan juga telah pun dikurniakan 2

2 orang cahaya mata yang berusia 9 tahun dan juga yang terbaru sebulan. Dan disebabkan perbezaan umur yang ketara tu, wujud jurang dari segi minat, cara berfikir dan juga gaya hidup. Dan juga perkahwinan ini menuntut sikap bertolak ansur, saling memahami serta penjagaan kesihatan yang rapi oleh suaminya. Dan wanita ni tidak menggalakkan orang lain menirulah jejak langkahnya secara melulu. Dan juga hubungan sebegini memerlukan kekuatan emosi yang sangat tinggi, di mana kunci utamanya adalah kematangan, keserasian dan kesediaan memikul tanggungjawab, bukannya semata-mata soal angka usia. Ha, itulah sengorang kan bila tanya umur berapa sampai kesudah malu nak habang. Ha, macam orang tanya umur Bambam lah. Bambam ha umur apa Bambam? Bambam bagi kita lah umur Bambam 25 tahun. Semua bakal tak percaya lah. Sungguh kadang-kadang sengorang nampak nampak dia macam muda tapi berusia. Ada seorang nampak macam berusia tapi muda lagi. Itulah. Dan ada seorang pula dia malu dia nak maku dia ber. Dia malu sungguh. Tak tahu pasal apa kan. Kalau tengok orang kata apa story yang orang dikongsikan, yang Bambam kongsikan tadi ni, memang siapa sangka kan, perbezaan umur 48 tahun hidup bahagia je. Setengah orang kalau kata dapat yang bermuak sikit, ya aku tak mau lah. Apa kahwin dengan orang tua-tua ni? Apa kata macam tu, itu sahaja jodoh tau. Nampak tak bahagia je. Hidup sama dengan suami isteri kan, hidup bertolak ansur, penuh kasih sayang. Ini dah kahwin sama umur bergaduh. Aduh, hari-hari. Bukan kata anak-anak dengar, jiran dengar, satu kampung riuh. Itu dia. Nak habang kan. Tidak ada jurang ataupun tidak ada asbab disebabkan soal angka tu. Jadi pagi ni geng. Okey, yang mana bila sebut pasal umur ni kan, seringkali masyarakat kita diletak satu had ataupun jangkaan tertentu. Contohnya tau, sebab kalau muda ni sangat tak boleh buat itu. Kalau dah tua sangat tak sesuai buat ini. Tapi hakikat dia usia tu hanyalah sekadar angka. Contohlah ni kan musim bola, betul tak kan? Bila main orang yang berusia sikit kan, contoh umur 45 ke atas kan. Jom main bola. Aku ni tua dah, nak main bola tak boleh lah. Lutut sakit. Apa nama, ibu jari kekak kerap duduk kena gout. Contoh kan. Tapi jangan sangka tau, kalau kata orang yang berusia ni kan, kadang main 40 tahun ke atas ke contoh, depa ni main bola lagi dahsyat lagi daripada budak muda main tau. Sebab tu kata umur ni bukan penghalang. Dan hari ni kita nak buang terus orang kata apa stigma tersebut. Sebab apa, bagi anda yang masih muda, usia yang mentah bukan penghalang untuk anda pegang tanggungjawab yang besar. Mulakan perniagaan ataupun cipta kejayaan awal. Sama ada yang buat tu dah berusia, peningkatan angka umur bukan alasan untuk anda berhenti belajar benda baru dan juga kejar impian yang tertunda ataupun lakukan apa sahaja yang kita minat. Okay, jadi pagi ni kita nak bagi peluang kepada anda yang mungkin nak kongsikan, okay, berkaitan dengan topik kita hari ini, umur bukan penghalang untuk bagi anda sendiri lah kan, yang mungkin nak kongsikan pada umur berapakah anda rasa diri anda betul-betul bermula dalam kehidupan ni kan. Dan pernah tak anda sendiri rasa macam dah terlambat lah Bambam untuk memulakan sesuatu perkara disebabkan faktor usia, dan apa yang mendorong anda untuk teruskan juga? Pernah tak anda dinilai rendah dalam komuniti ataupun tempat kerja hanya kerana kelihatan terlalu muda? Okay, bagi anda yang kena kongsikan pagi ni, umur bukan penghalang untuk untuk apa? Mencari jodoh ke? Untuk sambung belajar ke? Untuk mengorat orang ke? Contoh kan? Okay, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trans FM 0105-0808-957. Trans FM segalanya untukmu.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ezam Trafam, segalanya untukmu. 7.57 minit pagi. Waktu ini Ezam Bambam. Okay, masih lagi setia temankan anda. Ha, pagi Rabu hari ini. Mungkin kemarin cuti kan. Kalau kita tengok semalam, kita dapat cuti umum di negeri Pulau Pinang bersempena dengan Hari Warisan kan. Dan walaupun kemarin cuti, ada juga yang buat overtime. Okay, ada juga yang bekerja semalam kan. Jadi kalau kata yang dah cuti semalam hari ini, make sure pastikan masuk kerja hari ni semangat lain daripada yang lain. Jangan pula hari ni masuk kerja hal lemau je nampak tu kan. Pasal apa Bambam? Kemarin cuti Bambam. Lepas tu hari Isnin tu tambah lagi cuti. 4 hari cuti Bambam. Masuk kerja hari ni, dia bawa mood cuti tu. Masuk sekali kerja. Itu yang masuk-masuk tu kan. Nampak lemau yang semangat tu kan. Tak mau macam tu. Okay. Baik, pagi ni kita nak kongsikan sama-sama dengan anda topik kita hari ni. Kita bagi peluang untuk anda yang mungkin nak kongsikan. Umur bukan penghalang untuk untuk apa tu? Umur bukan penghalang untuk anda bersenam. Umur bukan penghalang untuk anda berniaga. Umur bukan penghalang untuk anda terus belajar. Jadi apa lagi? Bagi anda sendiri kan? Bagi anda, umur bukan penghalang untuk apa? Baik, 04-2107-389. Kita dengar pemanggil yang pertama pagi ni. Halo, siapa di talian? Halo? Halo, siapa di talian? Janganlah senyap dah angkat telefon tu cakap lah. Baik. 04-2107-389. Kita mau pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian? La ilaha illallah. Dia main telefon sungguh. Umur bukan penghalang untuk main telefon ke? Okey, 04-2107-389. Kita mau pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hak ni ke yang main telefon tadi ni?
2: Saya tak main tapi tekan-tekan dapat.
1: Alhamdulillah. Ini Cik Anwar. Apa-apa Cik Anwar?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dah menyorok dah pagi ni?
2: Menyorok tak lagi Bambam. Nak menyorok dengan Bambam dulu.
1: Nak menyorok dengan saya dulu?
2: Menyorok dengan Bambam dulu yang dikatakan umur 25 yang masih muda remaja kakuh ni.
1: Lah Cik Anwar tak percaya ke umur saya 25? Nak saya tunjuk IC ke?
2: Saya tak kata pun tak percaya.
1: Tu dia lah. Saya dah abang dah nak abang macam mana umur saya 25. Takkan saya nak abang umur saya 40. Takkan nak abang 89 macam Mami. Saya umur 25.
2: Betul Bambam, kita kena jujur Bambam. Kadang Bambam kita tengok kita ni nampak macam tua.
1: Betul.
2: Tapi masih muda.
1: Betul, sungguh.
2: Ada semua orang. Macam saya muda.
1: Apa dia sekali lagi?
2: Saya nampak muda tapi nampak tua.
1: Okey, saya teka umur Cik Anwar lah. Boleh?
2: Ha.
1: 67.
2: Yang tu tahun.
1: Ya ke? Oh, tahun 67. Jadi umur Cik Anwar berapa? 89?
2: Loh.
1: Ha?
2: 59, 9 kupang.
1: Tu dia. Dah syak noh umur Cik Anwar noh.
2: Alhamdulillah lah sampai dah
1: tu Bambam. Alhamdulillah.
2: Takutlah ni yang 25 takut dah sampai.
1: Saya setuju dengan kenyataan Cik Anwar. Saya sangat-sangat respect dengan kata-kata Cik Anwar pagi ni. Cik Anwar berbangga walaupun umur 59. Bangga sebab dapat juga merasa usia 59 tahun. Macam Cik Anwar kata kat saya lah, umur 25 belum tentu sampai lagi umur 59.
2: Betul.
1: Jadi kenapa nak malu dengan umur sendiri? Betul tak Cik Anwar?
2: Betul. Tengah ada orang malu Mama.
1: Ma duk ber. Umur 89 duk ber. Takut malu pasal apa?
2: Belah-belah
1: pokok senau
2: kan?
1: Tak tahu sebelah mana tak tahu. Saya tak kata. Saya tak kata Cik Anwar kata sebab Cik Anwar kita kena berbangga betul tak Cik Anwar dengan umur kita kan?
2: Betul. Sampai juga kan
1: Bambam kan? Alhamdulillah. Baik, sebagai
2: putih nyok buang kita boleh luruh yang muda kan?